Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Di sana menjaga kesehatan tulang ternyata tidak cukup cuma rajin aktivitas aja yo. Nah, tubuh kita juga perlu asupan kalsium yang cukup di setiap hari supaya tulang, gigi, otot, sampai detak jantung bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, ada banyak yang mengira di sana sumber kalsium cuma dari susu. Padahal ada banyak pilihan makanan lain yang juga kaya kalsium. Mulai dari ikan sarden, ada ikan teri, ada juga tahu tempe, sampai sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, biar penyerapannya makin optimal lagi di sana, jangan lupa untuk di sana rutin olahraga, cukupi vitamin D dan kurangi minuman bersoda ataupun minuman kafein yang berlebih. Nah, kalau di sana sendiri makanan sumber kalsium apa kok yang paling sering dikonsumsi sehari-hari?

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Di sana masih bersama Riri di Berenda pagi hari ini, dan momen nonton sama-sama kayak kawan nonton Piala Dunia ini memang selalu seru dah, apalagi kalau dikawani kayak cemilan kesukaan di sana, mulai dari kentang goreng ya kan, ayam crispy misalkan yang kecil-kecil itu, sampai makanan pizza rumahan dan juga nasi goreng. Enak kok ya, bisa jadi pilihan untuk ngawani jalannya pertandingan. Nah, untuk yang suka cemilan manis, donat, brownies, ataupun popcorn, ya rasanya udah karamel ya kan. Itu juga cocok kok di sana, nikmati saat jeda laga. Waduh, enaknya gitu kan, sambil nonton, sambil nyemil. Dah, salah satu penonton ada Irul ya, bahkan selalu menikmati pisang bakar spesial bersama keluarga saat nobar di rumah. Nah, kalau di sana sendiri, cemilan apa kok yang wajib ada saat menonton pertandingan sepak bola?

Dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak 1 Mei 2026 memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kebijakan Iko di sana juga mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Dan berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Mei 2026 mencapai 16,66 miliar rupiah atau meningkat sekitar 25% dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan pada Januari hingga April 2026. Sementara itu di sana rata-rata harian penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor naik 11% setelah program pemutihan diterapkan. Meskipun secara total realisasi pada Mei tercatat 10,71 miliar rupiah. Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu, Hadianto, menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi lebih sedikitnya hari pelayanan pada Mei 2026. Dan program pemutihan juga meningkatkan jumlah kendaraan yang membayar pajak dengan mengurus administrasi, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Dan untuk itu di sana, memperluas pelayanan, pemerintah Provinsi Bengkulu kini mengoperasikan 14 unit samsat desa di berbagai wilayah guna memudahkan akses masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Demikian dari sana kabar kita pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Riri Trialvini, nantikan kabar kita pada pukul 9.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana meski sering dianggap sepele, pemilihan minyak goreng ternyata penting untuk diperhatikan di sana. Jadi pengguna minyak tidak tepat, itu dapat memicu berbagai masalah kesehatan, terutama kalau kandungan lemak dan titik asapnya tidak sesuai dengan cara masak. Nah, minyak yang sehat umumnya mengandung lemak tak jenuh dan memiliki titik asap yang cukup tinggi. Jadi ada beberapa pilihan yang sering digunakan, antara lain, di sana bisa pakai minyak zaitun, minyak alpukat, minyak wijen, dan juga minyak canola. Nah, setiap jenis minyak memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari kandungan nutrisi hingga kemampuan menahan panas saat memasak di sana. Karena itulah di sana cara memasak seperti menggoreng ataupun menumis juga menemukan tentunya jenis-jenis minyak yang digunakan. Nah, sebaliknya, minyak dengan kandungan lemak jenuh tinggi sebaiknya di sana batasi karena dapat berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah.
1: Pro 4 FM.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: From 4 FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Di sana masih bersama Riri. Dan Indonesia bukan cuma kaya akan alam ya, tapi juga budaya, termasuk rumah adat yang unik dari tiap daerah. Nah, ada rumah gadang dari Minangkabau, di sana atapnya melengkung seperti tanduk kerbau ya, yang dirancang untuk menahan hujan deras. Nah, ada juga ini rumah tongkonan dari Toraja dengan atap menyerupai perahu dan juga ukiran penuh makna spiritual. Nah, tahu dah di sana kira-kira rumah adat bukan sekedar tempat tinggal, bisa juga jadi tempat upacara adat, simbol status sosial, bahkan tempat penyimpanan hasil panen. Nah, di sana sayangnya yo, rumah adat kini mulai ditinggalkan karena dianggap kurang praktis. Padahal pelestariannya penting ya Niko di sana untuk menjaga jati diri budaya kita. Ayolah lestarikan dan juga banggakan rumah adat kita dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Untuk informasi Niko bisa di sana simak selengkapnya di rri.co.id dan juga untuk siaran kami bisa di sana dengar dari mana aja melalui aplikasi RRI Digital.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Bengkulu.

0: hari ini bersama narasumber spesial kita hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami selama 1 jam ke depan di sana. Langsung aja, gak usah basa-basi ya. Kita langsung bersama Ingah Minarsi, MPD Kons, seorang dosen Universitas Sriwijaya Palembang yang banyak terlibat dalam isu kesehatan mental ya. Ingah, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Riri.
0: Halo Ingah, ya. Sehat Ingah?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat. Iya. Tadi hari ini kesibukannya apa sih?
1: Oke.
0: Lagi sibuk apanya?
1: Hari ini karena memang hari harusnya libur ya.
0: Oh iya.
1: Hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu itu memang harusnya libur ya Mbak.
0: Iya,
1: jadi memang kita aktivitasnya kalau Sabtu urusan pekerjaan sih agak free ya.
0: Benar.
1: Iya, paling kita ya sibuk fokus ke keluarga gitu.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu. Kalau hari biasanya apa kesibukannya? Iya.
1: Kalau hari biasa Mbak Riri kita saya berperan sebagai dosen ya Mbak Riri ya. Tentunya saya punya kewajiban untuk mengajar gitu ya di salah satu universitas negeri di Palembang gitu.
0: Waduh, kita jauh nih ambil narasumbernya.
1: Tapi itu berasa dekat ya Mbak Riri ya. Ya, kemudian saya juga sebagai asesor gitu Mbak Riri untuk Provinsi Bengkulu gitu. Jadi memang kadangkala ketika memang kewajiban untuk melaksanakan tugas asesor, saya harus ke Provinsi Bengkulu gitu ya.
0: Waduh, jadi bola-balik gitu ya. Semangat lah untuk ingat. Nah, jadi narasumber kita hari ini luar biasa di sana ya. Jadi di sana ya berkonsultasi. Ini gratis. Cukup dengari dan nelpon atau WhatsApp boleh dah ingat ya. Kalau konsul ke psikolog tuh pasti bayar ya kan. Nah, ini sudah disediakan sama RRI ya kan. Nah, jadi untuk di sana nanya-nanya sama Ingah Minarsi boleh langsung bergabung ya. Nah, kalau kita bahas tentang tema kita di pagi hari ini Da Ingah. Kalau kita ngomongi kesehatan mental perempuan Da Ingah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri?
1: Betul. Mbak Riri, kita perempuan ini benar-benar kompleks ya Mbak Riri ya. Jadi memang kita butuh yang namanya seorang perempuan itu adalah perhatian dan dukungan gitu ya.
0: Bener.
1: Nah, itu untuk
2: kesehatan mental perempuan. Karena memang perempuan ini Mbak Riri, kita yang dimaksud kesehatan mental bagi perempuan itu bagaimana menjadi perempuan yang fleksibel gitu Mbak Riri ya, tanpa dibebani atau terasa terbebani gitu. Kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena memang perempuan itu kan apalagi perempuan berkarir gitu ya Mbak Riri ya. Berkarir tentu dia punya job desk yang luar biasa. Urusan keluarga harus beres.
0: Benar.
2: Gitu ya. Urusan pekerjaan juga harus selesai. Jadi, tanpa adanya halangan apapun.
0: Betul.
2: Artinya kesehatan mentalnya benar-benar harus dijaga secara profesional. Nah, tentunya siapa yang menjaga? Kita sendiri, dimulai dari kita.
0: Dari
2: sendiri.
0: Gitu.
2: Riri, ya. Jadi memang kemudian, nah perhatian dan dukungan itu Mbak Riri, bisa perhatian dimulai dari diri sendiri. Tentu perhatian ya tidak perlu kita mendapatkan perhatian dari orang lain ya. Perhatian terhadap diri sendiri gitu Mbak Riri.
0: Gitu ya. Kadang
2: pakai pakaian yang bagus, gitu ya. Misalnya ada waktu time ke salon, gitu ya. Itu termasuk perhatian terhadap diri
0: sendiri.
2: Iya, termasuk misalnya kalau kita wanita bekerja atau berkarir,
0: sendiri.
2: Ya. Nah, bagaimana sosial kita bisa memberikan dukungan kalau kita sendiri tidak memberikan dukungan terhadap diri kita?
0: Benar juga ya.
2: Jadi memang ada personalitinya dulu yang berkembang, baru kemudian dukungan sosialnya yang support untuk kita menjadi lebih baik.
0: Oh gitu. Berarti harus mulai mencintai diri sendiri dulu ya, baru bisa memberikan kesehatan mental untuk orang lain juga. Wah, luar biasa. Jadi bukan sekedar coach-coach kayak di TikTok kayak harus mencintai diri sendiri. Ternyata memang sudah harusnya seperti itu. Supaya tidak menjadi stres itu tadi ya.
2: Wah.
0: Benar, semua harus diserambi ya.
2: Nggak siap dimanapun berada gitu. Jadi kita kalau nggak siap dimanapun kita berada, itu berarti kesehatan mental kita ada yang terganggu.
0: Jadi gitu.
2: Kita betul-betul harus memulai dari diri sendiri. Kalau bahasa sederhananya, ya kata Mbak Riri tadi ya,
0: mencintai diri sendiri. Gitu. Tapi kan kadang kita udah ingat, maaf ya aku potong. Kalau kadang tuh sebagai mungkin ibu rumah tangga kan, mungkin taruhlah seperti saya gitu ya. Kadang tuh lebih memikir kepentingan suami dan anak. Apakah itu baik seperti itu, ataukah harusnya kita memikirin diri kita dulu baru ke suami dan anak?
2: Keluarga itu kan kalau kita sudah berkeluarga satu gitu, tapi jangan lupa untuk diri sendiri.
0: Berarti dibarengin.
2: Jadi jangan sampai kita mengutamakan suami,
0: melupain.
2: Benar.
0: Benar
2: ya. Maaf ngomong itu Mbak Riri, banyak hal yang kadang-kala penyebab terjadi kasus-kasus. Salah satunya kita lupa perhatian sama diri sendiri.
0: Nah gitu. Itu kebanyakan ya, kebanyakan jadi, seperti itu.
2: Jadi memang kita itu lupa dengan diri kita gitu. Jadi kita bisa untuk mengurus keluarga, kita lupa mengurus diri sendiri. Nah gimana caranya? Itu harus seimbang, Mbak
0: Dewi. Seimbang, harus seimbang.
2: Jadi kalau misalnya hal yang kecil gitu Mbak Dewi, ya, kayak pakaian. Kalau suami dan anak kita berpakaian yang bagus, kita jangan pakai pakaian yang simpel gitu Mbak Dewi gitu ya. Pakaian yang support keluarga kita supaya menjadi keluarga yang utuh ya, termasuk itu bagian juga menciptakan keluarga yang utuh Mbak Riri.
0: Gitu.
2: Jadi jangan pula karena pasangan itu Mbak Riri juga kadang merasa dihargai kalau pasangannya juga
0: sama kayak sama, jadi
2: gitu. Boleh dikatakan status sosialnya gitu, atau mode pakaiannya gitu Mbak Riri, jangan terlalu jomblo.
0: Kadang tuh kan lihat di TikTok seliwiran kan, kadang ibu-ibu nggak apa-apa ya aku mikirin suami dan anak aku nggak keurus, itu sebenarnya nggak bagus juga ya. Ingat, wah luar biasa. Nah jadi untuk ibu-ibu, mak-mak, cobalah untuk diseimbangkan, dah ingat, supaya tidak stres sendiri jadinya. Itu pelajaran ya, jadi dapat ilmu nih ya kan. Ternyata tidak harus mengutamakan suami dan anak, juga harus seimbang. Luar biasa. Itu tadi caranya dengan membalancekan ya. Jadi ibaratnya pakaian suami, pakaian istri gitu. Nah gitu ya kan. Jadi jangan cuma pakaian suami aja yang itu sama aja, dah ada ingat.
2: Waduh. Mbak, jangan sampai kita itu tadi perhatian sama keluarga tapi lupa sama diri sendiri gitu Mbak. Jadi memang kita itu butuh support terhadap diri sendiri juga, selain daripada support daripada keluarga
0: gitu. Gitu. Kadang kan itu kan sumber kerusakan mental juga kan, itu kan Inga.
2: Kerusakan mental itu Mbak Riri ya, hal yang sederhana itu adalah kita merasa minder. Itu kerusakan mental,
0: benar ya.
2: Jadi minder itu salah satu bagian dari yang membuat kita tidak pede misalnya dengan pasangan gitu ya. Karena jomplang tadi Mbak. Gitu, jomplang gitu yang tidak beres. Kita merasa tidak pede nih bahwa misalnya bawa istri kita ke masyarakat. Karena jomplang itu tidak sesuai
0: yang tadi. Luar biasa ya. Tapi adakah faktor dah ingat kira-kira untuk misalnya kayak biologis, sosial atau budaya nih ya, yang bisa membuat seorang perempuan tuh rentan terhadap kerusakan mental ini?
2: Kerusakan mental ini kan banyak ya. Kerusakan mental bisa keluarga, rumah tangga, biasanya stres dengan urusan rumah tangga. Enggak bisa memanajemen.
0: Iya, semuanya 24 jam enggak ada hentinya ya.
2: Nah, fisik dan psikisnya harus balance. Kalau hanya fisik tanpa disertai dengan psikis yang bagus,
0: dua-duanya memang harus berjalan.
2: Faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menyebabkan kesehatan mental salah satunya adalah beban.
0: Beban. Gitu. Benar. Jadi berat semua ya.
2: Berat semua, gitu ya. Balik lagi ke mindset juga. Gitu. Ada kaitannya ke sana. politik kita itu tidak terpisahkan dari yang namanya mindset. Rumah tangga itu pekerjaannya banyak gitu ya.
0: Betul.
2: Dari depan ke belakang.
0: Gitu ya. Benar.
2: 24 jam semuanya harus diberes. Kalau itu dianggap sebagai beban, itu jadi stres.
0: Itu gimana nih caranya? Kan misalkan sebagai ibu rumah tangga. Karena kejadian yang paling banyak tuh di ibu-ibu rumah tangga ya, kejadian mentalnya tinggi kan. Gimana sih dok, dokter pula, ingat kebanyakan dokter nih kan kayak gini. Kebanyakan gimana sih ingat kalau seandainya membagi waktu seperti itu kan untuk ibu rumah tangga. Apakah harus diberesin semuanya dulu atau kok jeda dulu deh kayak gitu? Ngatasin
2: strateginya. Jadi setiap orang itu punya strategi. Strateginya masing-masing untuk bisa menyelesaikan problemnya masing-masing gitu. Nah, ya, hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, Mbak Ri, tidak apa-apa pekerjaan itu banyak. Kalau belum bisa diselesaikan semuanya dalam satu waktu, tidak apa-apa berjeda gitu. Karena setiap perempuan itu punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Betul.
2: Punya kapasiti yang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa satu waktu itu bekerja seluruhnya beres gitu. Ada juga yang gak bisa gitu, pasti step by step, pelan-pelan gitu ya. Sampai nanti malah beres, tapi pelan-pelan gitu Mari. Apakah itu menjadi masalah? Tidak sebenarnya. Karena setiap perempuan itu memiliki perbedaan kemampuan dalam coping strategi tadi gitu.
0: Jadi ada balik sendiri.
2: Ada yang terbiasa gitu pokoknya dalam satu waktu beres semua.
0: Oh iya.
2: Dalam satu jam semuanya beres aja. Tapi ada juga satu persatu gitu. Nah, itu balik lagi ada pengaruh pola asuh di masa kecil, Mbak.
0: Oh, ternyata ya, ada. Yang di riwayatnya seperti ada. Itu ya.
2: Jadi kita mempelajarinya itu riwayat bagaimana pola asuh.
0: Pola asuh. Oh, gitu.
2: Jadi kalau memang dia dibiasakan dengan coping strategi yang harus cepat, manajemen yang bagus, sampai keluarga pun bisa
0: itu.
2: Tapi di ketika pola asuh keluarga yang memang terbiasa disediakan gitu ya.
0: Oh iya.
2: Terbiasa diselesaikan, terbiasa dibantu, itu akan mempengaruhi coping strategi ketika berkeluarga. Dia akan menjadi, karena selama ini kan dibantu gitu.
0: Iya.
2: Otomatis ketika berkeluarga dia akan prosesnya mulai dari nol.
0: Oh iya, betul.
2: Gitu ya. Sehingga makanya harus pelan-pelan.
0: Pelan-pelan.
2: Tetap, gitu ya. Jadi kalau pasangannya tidak paham tentang itu, itulah yang akan menjadi sebuah problem baru gitu Mbak.
0: Wah.
2: Dan akan menjadi tekanan mental.
0: Nah gitu. Jadi balik ke diri sendiri ya, mana yang diri kita sendiri nih yang tahu kayak yaudah nanti aja kayak gitu ya. Menarik sekali. Jadi tidak perlu untuk dipaksa ya, ya. Supaya untuk menjaga kesehatan mental itu tadi. Wah. Jadi selama ini harus beres semua nih. Itu yang jadi buat jadi tambah beban-beban lagi ya kan. Gitu. Menarik nih. Benar. Ke anak, ke teman kerja.
2: Kita merasa ini harus beres dan
0: oh gitu.
2: Karena kita enggak mampu nih. Artinya kan terpaksa.
0: Iya benar. Gitu. Jadi jangan beban dijadiin beban lagi ya. Luar biasa.
2: Jangan beban dianggap beban.
0: Ah iya gitu. Aduh. Gitu. Nah, jadi untuk perempuan ya, nak nanyo, cek manu tips nyo ngatasi kerusakan mental ya kan, boleh bergabung. Tapi tidak perlu nak perempuan, tidak ingat nak lanang juga bisa ya. Aku nak nanyo tentang bininyo, ngapu bininyo cek ini ya kan, boleh juga tidak ingat. Nah, kita balik lagi nih, selain faktor biologis tadi tidak ingat, ada seberapa besar sih kalau untuk pengaruh tekanan sosial budaya terhadap kesehatan mental perempuan ini?
2: Jadi sangat penting ya, dari sosial gitu, teman, komunitas gitu ya, ruang kerja gitu ya, untuk kesehatan mental seorang perempuan. Jadi perempuan itu Mbak Riri adalah itu menjadi tempat bagaimana dia kayak memberikan ruang untuk diri sendiri gitu ya, have fun diri sendiri. Karena kadang-kadang nanti setelah pulang ke rumah kita akan ada pekerjaan baru.
0: Oh betul.
2: Benar ya. Jadi memang itu akan menjadi ruang dia untuk istirahat sebenarnya, Mbak. Bukan untuk hal yang negatif gitu ya. Tapi sebenarnya ketika dia bersama teman-teman gitu ya, ngobrol, kemudian jalan-jalan dengan teman-temannya, itu bagaimana itu salah satu dia menyenangkan diri dia supaya mengurangi tekanan yang ada.
0: Benar. Kalau ibu-ibu yang pekerja pasti healingnya tuh di kantor ya. Karena enak-enak aja kayak gitu, kayak menikmati diri sendiri. Benar. Benar.
2: Karena kita kantor kan pekerjaannya sesuai dengan keahlian kita ya. Jadi kita tidak merasa terbebani.
0: Gitu. Oh gitu.
2: Pekerjaannya juga tidak macam-macam gitu ya. Punya satu jenis yang menuntut kita harus menyelesaikan proyek itu.
0: Oh ya, fokusnya cuma ke satu ya Inga ya. Kalau di rumah. Kemana-mana nih. Luar biasa. Ternyata berpengaruh ya Inga ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata memang faktor itu yang bisa membuat perempuan lebih rentan ya. Nah kalau setelah tahu latar belakangnya, kita perlu juga nih untuk memahami tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental gitu supaya lebih cepat ditangani ya Inga ya. Nah tuh harusnya kalau lah merasa kayak ini gak sehat nih aku nih, ya kan? Lebih baik ke psikolog, kayak gitu.
2: Boleh ke psikolog atau konselor, Mbak.
0: Konselor.
2: Spesialisasinya juga sebagai konselor.
0: Nah, gitu, ya. Tuh jadi.
2: Kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk menangani berbagai gangguan kesehatan mental yang itu dialami oleh perempuan, remaja, anak-anak, atau misalnya orang dewasa lainnya. Jadi memang kita perlu untuk konsultasi untuk menjaga kesehatan mental.
0: Nah.
2: Tidak mampu lagi
0: gitu.
2: Mbak Riri ya.
0: Tidak mampu menyelesaikan masalah itu sendiri. Menarik ya. Kalau misalnya nak ngubungi Inga misalkan, ada di sana Inga nak ngubungin, itu seperti apa?
2: Boleh melalui WhatsApp.
0: Oh boleh.
2: Biasanya sih teman-teman melalui WhatsApp
0: ya. Di IG ada?
2: IG ada.
0: Apa tuh Inga?
2: Minas.
0: Oh nama Inga ya, sendiri ya. Luar biasa ya. Jadi memang harus perlu untuk berkonsultasi ya, gimana biar supaya kita kesehatan mental kita terjaga ya tentunya. Wah luar biasa. Nah kalau untuk tanda-tanda biar kita bisa tengok nih pada diri sendiri mungkin kan, atau kawan kerja, orang-orang terdekat lah mungkin ya kan Inga, mungkin yang lagi ngalami masalah kesehatan tuh bisa kita tengok, bisa kita tengok dah. Oh dari perilaku.
2: Perilaku yang ditunjukkan seseorang. Terlihat bagaimana orang itu tingkatan stresnya, Mbak. Sebelum dia cerita sebenarnya. Karena kita di bidang konseling ini karena kita mempelajari soal bagaimana kepribadian seseorang itu. Jadi memang dari sisi perilaku seseorang itu bisa menunjukkan sebelum diteliti lebih lanjut gitu ya, bisa menunjukkan apakah seseorang itu kategori stres atau tidak.
0: Gitu. Jadi
2: kadang-kala makanya tuh juga Mbak Riri ya, ada orang yang coping strateginya bagus, ada yang juga lemah gitu Mbak Riri. Nah yang lemah ini yang kadang-kala bisa menciptakan gangguan mental yang luar biasa pada diri sendiri gitu ya. Jangan sampai menjadi bumerang gitu Mbak Riri, untuk diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita berasa ciri-cirinya yang sederhana itu Mbak Riri, kita suka duduk sendirian dalam tempat yang lama gitu, kemudian melamun gitu ya, tapi dalam tempat yang lama gitu ya.
0: Itu termasuk ciri-cirinya juga ya.
2: Ada yang dipikirkan yang dirasa sangat berat sehingga perlu untuk apa namanya ya, seseorang itu perlu apa sih yang harus dilakukan gitu Mbak Riri. Orang mencari jalan keluar gitu ya, dan itu tidak ketemu jalan keluarnya, itu juga bisa menyebabkan stres. Dan perilaku yang ditunjukkan biasanya adalah duduk sendirian dalam tempo yang lama gitu ya, di ruangan yang sepi atau di tempat keramaian tapi dia merasa sepi gitu Pak. Atau misalnya dia di tengah-tengah keluarga tapi tidak merasa memiliki keluarga gitu. Banyak begitu ya. Jadi
0: betul.
2: Jadi dia punya keluarga tapi tak punya keluarga, merasa nggak punya keluarga gitu Mbak Riri, karena keberadaan dia itu kayak tidak diterima.
0: Akhirnya dipendam sendiri. Wah, ternyata bisa dilihat dari seperti itu ya dokter Inga. dokter terus sih, mirip dokter soalnya enggak gitu. Amin ya. Oke lah, kita lanjutin dulu. Udah, ingat kita break dulu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Jadi untuk adik sana yang bergabung masih sempat ya, kita dengari dulu beberapa lagu dari Ado, lagu Elo Puke.

0: Arisana balik lagi bersama Riri di pagi hari ini dan juga Inga Minarsi ya. Tadi kita sudah bahas tentang perempuan kesehatan mental ya. Penting yeah. Ternyata sangat-sangat penting. Yeah. Dan di pagi hari ini enak bergabung Arisana boleh ya langsung kita komen atau juga di telepon juga udah apa-apa ya. Jadi nanti dijawab langsung sama Inga Minarsi ya. Tadi tentang faktor biologi sudah. Nah sekarang kalau seandainya termasuk kalau kita gemetaran tuh apakah termasuk sebagai kesehatan mental juga? Dan kadang kita terasa bergetar sih itu kan. Entah dalam sesekali ataupun juga kayak ngapun nih bergetarnya badan nih. Apa itu salah satu ciri-ciri kesehatan mental Inga?
1: Oke. Okay. Itu kayaknya tremor ya.
0: Oh, itu beda ya.
1: Beda. Jadi itu kayak kalau tremor itu atau kalau bahasa kita tuh gemeter ya. Keringat dingin gitu ya. Itu sebenarnya
0: atau cemas berlebihan itu bukan?
1: Itu bagian dari kecemasan, tapi sebenarnya kecemasan yang apa ya? Sebenarnya bisa diperbaiki gitu Mbak Ririn. Jadi bisa di apa namanya? Diolah gitu ya tingkat cemas itu cemasnya. Mbak Ririn. Jadi kita jangan sampai apa ya sesuatu yang memang itu tadi beban yang dianggap beban gitu Mbak Riri.
0: Oh jadi
1: jadi tetap balik lagi ke personality kita. Apakah itu termasuk stres? Itu bagian dari gejala sebenarnya Mbak Riri.
0: Oh itu termasuk udah ya, gejala cemas
1: karena tadi kecemasan gitu ya. Cemasan yang ditunjukkan dengan tremor yang tinggi gitu ya. Terus apa namanya keringat dingin gitu ya, nggak fokus lagi. Itu bagian dari kecemasan yang masuk di dalam itu tadi ya, memang gangguan mental tapi dia tingkat yang rendah Mbak Riri. Karena itu masih bisa diperbaiki dengan mudah oleh diri kita sendiri gitu.
0: Jadi bisa diatasi dengan
1: bisa diatasi
0: dikontrol sama diri
1: bener,
0: sendiri.
1: Benar. Ya. Jadi nggak perlu orang lain sih sebenarnya gitu Mbak Riri, karena kita tahu tadi balik lagi kita tahu di mana kelebihan kita, kelemahan kita, itu yang harus kita kelola di dalam diri kita itu Mbak Riri.
0: Jadi jangan terlalu dipaksa ya. Begitu. Nah kalau untuk tanda-tandanya Inga kan selalu sama nih atau berbeda pada setiap individu. Apakah tandanya sama?
1: Oke.
0: Kalau kecemasan atau stres kayak gitu?
1: Kalau tanda-tanda setiap orang pasti berbeda ya Mbak Riri ya.
0: Beda ya.
1: Setiap orang itu karena tadi balik lagi Mbak Riri ya. Terbiasa di keluarganya seperti apa?
0: Kebiasaan. Jadi ada background kayak
1: ada
0: gitu
1: background
0: ya.
1: Ada background di situ. Ada latar belakang budaya keluarga yang mempengaruhi personality setiap orang, gitu ya. Ada yang di keluarga memang diberikan ruang kenyamanan, gitu ya, anak untuk bisa berkembang dengan baik pada masanya.
0: Oh gitu.
1: Ada anak yang dipaksa untuk berkembang di usianya, padahal itu belum
0: bukan
1: menjadi
0: usianya.
1: Kewajiban.
0: Oh iya.
1: Gitu ya, ada ya. Ada yang bisa, kalau dia bisa, kayak tadi ya Mbak Riri ya, yang kedua gitu ya. Kalau anak itu bisa memanajemen dirinya dengan baik, itu tidak akan menjadi stres. Karena dia paham dengan kondisinya. Gitu ya. Tapi kalau di kondisi kedua ini, anak ini merasa terbebani gitu Mbak Riri ya. Kenapa harus didewasakan sejak dini, itu akan menjadi stres. Dan akan menjadi gangguan mental di kemudian hari ketika dia dewasa.
0: Wow.
1: Gitu
0: jadi
1: ya?
0: Dari bibitnya aja harus dijaga
1: harus
0: ya.
1: Harus dijaga. Makanya ada istilahnya usia emas. 5 tahun?
0: Iya.
1: Ya. 0 sampai 5 tahun itu adalah usia emas. Di mana dia harus mendapatkan semuanya, Mbak Ri. Bukan tekanan, tapi kedamaian, ketenangan, cinta dan kasih sayang karena yang dia tahu itu yang dibutuhkan. Gitu ya. Sebelum dia menghadapi dunia yang penuh dengan drama ini, Mbak Riri ya.
0: Benar.
1: Makanya dia harus terima dulu di dalam keluarga dia bahwa di dalam keluarga itu harus ada penerimaan. Dan di usia emas itu dia harus mendapatkan seutuhnya yang disebut dengan kasih sayang, perhatian, kenyamanan, keberadaan, diakui gitu Mbak Ria. Itu semuanya diperoleh di usia emas tadi. Sehingga di usia remajanya dia merasa, saya ketika di keluarga, balik
0: seperti
1: keluarga
0: ini.
1: Aman, nyaman.
0: Iya, benar.
1: Sehingga tidak mendapatkan dukungan dari luar pun tidak jadi masalah. Gitu Mbak Riri ya, karena memang di usianya dia memperoleh semuanya di keluarga.
0: Tidak kekurangan. Bener. Ya Inga.
1: Sampai nanti ketika dia dewasa itu akan terbentuk seperti itu Mbak Riri. Ya. Jadi ada latar belakang background keluarga yang sangat mempengaruhi seseorang itu berperilaku di masa dewasanya. Sehingga balik lagi coping strateginya seperti apa dia menyelesaikan masalahnya ketika dewasa, itu ada pengaruh latar belakang budaya keluarganya.
0: Nah, jadi gitu ya. Berarti dari kalau balik lagi ke keluarga masing-masing, berarti dari seorang mama-mama ini harus menjaga mental itu tadi ya, supaya bisa memberikan kasih sayang. Benar, benar. Itu tadi.
1: Jadi makanya seorang
0: bersambung
1: ibu,
0: ya jadinya. Ya,
1: bersambung dia ya, ngeriring enggak bisa putus.
0: Gak
1: gitu
0: bisa
1: ya.
0: Putus.
1: Jadi seorang ibu makanya tadi dimulai dari diri sendiri dulu. Dari penerimaan terhadap diri sendiri gitu ya. Jangan kita menganggap dengan keberadaan anak itu menjadi beban. Ada gitu Mbak Riri.
0: Dan ada seperti yang mikir
1: banyak,
0: kayak itu.
1: Banyak gitu ya. Padahal itu anugerah kalau kita kaitkan dengan agama gitu ya. Jadi makanya kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena dia beriring berjalan bersatu di kemudian hari.
0: Iya, betul.
1: Baru kita paham, oh ternyata ketika memang seorang perempuan itu harus menjaga kesehatan mentalnya Mbak Riri, itu akan mempengaruhi pola asuh perkembangan anak di kemudian hari.
0: Betul tuh. Benar ya, Bang.
1: Benar ya.
0: Ngefek banget tuh kejadiannya
1: efek
0: kan.
1: Banget gitu ya. Dan itu dimulai dari diri sendiri dulu Mbak Riri. Jadi gak bisa kita bilang cintai diri sendiri kemudian gak peduli sama yang lain. Gak bisa juga.
0: Itu salah ya?
1: Salah.
0: Benar. Gitu. Jadi cintain itu karena untuk berbagi juga.
1: Bener.
0: Ke anak,
1: bener.
0: Ke teman kerja, bener. Kayak gitu kan. Jadi keluar energi positif itu bener. Tadi ya Inga ya?
1: Iya, benar banget Mbak Riri. Dan energi positif itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita gitu. Ya. Kita positif. Oke, ketika kita bergaul, berteman, main, bercanda gitu ya. Itu ada energi positif yang kita keluarkan. Sehingga orang lain juga akan memberikan respon yang positif gitu Mbak.
0: Betul.
1: Itu ada feedbacknya gitu Mbak. Ya. Jadi kita gak bisa bilang kita have fun, tapi orang lain gak respect dengan baik sama kita. Itu gak bisa juga Mbak. Dia ada korelasi antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima.
0: Kita terima. Wah. Gitu. Mantap nih pagi ini ya omongannya. Luar biasa ini untuk menjaga kewarasan ya. Boleh mau tanya-tanya. Tapi kalau untuk perubahan perilaku kecil yo Inga yo, mungkin bisa ini menjadi tanda awal masalah kayak kesehatan. Misalnya perilaku kita apa sih ya, yang bisa buat kerusakan mental ini
1: dimulai dari kecil ya. Oke. Memang kerusakan mental itu bisa diawali sejak dini Mbak Dini, Mbak Ririn ya. Jadi balik lagi ke bagaimana peran keluarga dalam support terhadap anak gitu Mbak Ririn. Jadi ada anak yang dilahirkan gitu ya. Ketika dianggap itu beban, maka semuanya akan terasa beban bagi orang tua tersebut Mbak Ririn. Artinya gini ya, maaf ya. Jadi ketika misalnya mencari rezeki konsepnya gitu ya, tanpa dikaitkan dengan agama kita untuk keluarga, rezeki untuk keluarga, itu memang tidak akan menjadi suatu kenyamanan bagi anak Pak Riri. Karena kita merasa ngasih makan anak itu beban.
0: Oh iya.
1: Gitu ya. Untuk apa kita bekerja ngidupin orang lain? Dia menganggap anak itu orang lain gitu Pak Riri. Padahal konsep agama kita itu gak bisa lepas kita Mbak Riri. Bahwa apa yang kita mencari rezeki itu salah satunya adalah untuk kebutuhan anak. Tuhan memberikan rezeki itu untuk keluarga kita gitu. Nah, kalau di anak sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya Mbak Riri, itu balik lagi. Masa dewasa, remajanya mulai remaja dulu gitu ya. Remaja sampai dewasa, remaja ketika belum bisa mengelola emosi dengan baik, dia akan menjadi anak yang sangat-sangat brutal gitu Mbak.
0: Itu perilakunya contohnya apa nih? Yang ya, paling kecil aja
1: paling kecil untuk gitu merusak
0: kesehatan mental dia apa?
1: Misalnya begini, seorang anak yang terganggu gitu Mbak Riri ya. Di usia anak-anak gitu ya. Banyak kasus sekarang Mbak Riri yang menurut saya itu bukan kalau apa ya, usia anak harusnya bermain gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi banyak kasus sekarang itu yang maaf baru-baru sekarang gitu ya. Mungkin karena bullying dan lain-lain itu di luar gitu ya. Ketika di rumah karena tidak merasakan rasa aman, itu dia akan melampiaskan ke orang lain. Itu salah satunya begitu.
0: Dengan emosional.
1: Dengan emosional.
0: Wow.
1: Jadi efeknya kan ke sosial juga.
0: Benar.
1: Jadi ketika di rumah, dia contohnya misalnya begini, apa yang kita sampaikan oleh orang tuanya, dia tidak pernah menerima itu.
0: Melawan ya, kayak
1: melawan,
0: gitu ya?
1: Benar. Karena dia menganggap apa yang dia ceritakan oleh si anak, tidak didengar oleh orang tuanya.
0: Oh iya, gitu, karena Mbak. Anak tuh juga butuh untuk
1: benar.
0: Didengarkan.
1: Benar, gitu. Butuh didengar, diterima gitu Mbak Riri. Ya. Disupport gitu ya. Karena kenapa? Itu tadi, karena dia masih anak-anak yang butuh semuanya gitu Mbak Riri.
0: Jadi ngefek pas ngefek ketika dia sudah besar nanti.
1: Benar, benar.
0: Itu makin parah tuh berarti
1: makin
0: nanti.
1: Makin parah kalau tidak dikelola dengan baik. Baik itu diri sendiri gitu ya. Kemudian disupport oleh lingkungan.
0: Ah iya, tambah rusak mentalnya.
1: Tambah rusak. Gitu Mbak Riri. Berat,
0: wah,
1: ya?
0: Wah, berat ya.
1: Artinya memang kita untuk menjaga kesehatan mental itu sejak dini memang. Untuk menghindari hal-hal yang lebih besar ketika di masa dewasa.
0: Gitu bisa ya? Ditangkap, jadi kita harus mengontrol diri kita sendiri. Bener. Baru bisa kita ngontrol semuanya.
1: Benar. Apalagi wah, tadi seorang ibu gitu ya. Ibu nggak bisa, yang nggak bisa manajemen dirinya sendiri itu akan mengalami gangguan mental.
0: Ya marah-marahin anak,
1: marah-marahin ya kan? Anak, urusan rumah nggak beres, yeah, gitu. Manajemen waktunya kacau.
0: Tambah pusing.
1: Tambah pusing. Diri sendiri juga pada akhirnya nggak terurus, Mbak.
0: Yeah.
1: Bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis kalau diri sendiri juga nggak bisa menghargai diri sendiri, kita sendiri dulu gitu.
0: Tuh ya, mantap ya. Tapi tadi kan kalau kita sudah tahu kan ya, ingat tanda-tandanya. Nah, langkah selanjutnya?
1: Oke.
0: Bagaimana?
1: Strategi, gitu ya.
0: Strategi tadi.
1: Harus cepat disadari, Mbak Riri. Kita perempuan gitu ya. Kita perempuan ini kan tingkat stresnya lebih tinggi daripada laki-laki, Mbak Riri.
0: Oh, rentan ya?
1: Rentan. Rentan banget gitu ya.
0: Kita harus ngeluari berapa kata kalau dalam sehari? 3.000.
1: 3.000. Pokoknya kita memang harus banyak
0: ngomong
1: gitu ya.
0: Kalau
1: apakah itu
0: stres?
1: Salah? Tidak.
0: Ya, memang masih gitu
1: memang,
0: ya?
1: Memang itu harusnya yang dilakukan oleh seorang perempuan gitu, Mbak Riri.
0: Wah, beruntung nih jadi penyiar berarti. Ngoceh-ngoceh ya kan?
1: Ngoceh-ngoceh terus. Jadi makanya ketika istri gitu ya cerita sama suami, cuma untuk didengarkan aja itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, mentalnya terjaga gitu Mbak.
0: Oh gitu.
1: Walaupun nggak usah, paling diresponnya ya oke gitu ya.
0: Pantas kalau seorang emak-emak itu marahnya beribu kata itu ya, karena dia harus mengeluarin 3.000 kata per hari.
1: Iya. Wow. Tapi sebenarnya dalam konteksnya itu bukan marah Mbak Riri.
0: Oh iya, dia mengeluarin.
1: Mengeluarkan saja, karena marah itu kan bentuk pengeluaran emosional gitu Mbak Riri ya, yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Dicampur dengan kecewaan juga.
1: Dicampur dengan kecewaan dan mau tempat cerita nggak ada.
0: Oh iya. Jadi yang
1: pada akhirnya anak melakukan kesalahan langsung timbul rasa marah gitu.
0: Oh gitu.
1: Padahal hal yang kecil misalnya gitu ya, anak melakukan kesalahan kan bisa dibilangin dulu gitu ya,
0: baik-baik dulu, ya.
1: Baik-baik dulu gitu ya. Tidak perlu kita langsung marahnya yang brutal gitu ya, itu nggak perlu.
0: Karena itu salah satu kerusakan mental juga ya.
1: Bener, itu diawali dari itu Mbak Riri. Wah. Jadi memang kita itu perempuan itu harus banyak ngomong, harus banyak cerita gitu ya. Misalnya begini, dengan pasangan nggak bisa diajak bercerita, cari teman atau apa namanya kayak orang yang ahli gitu ya, bisa itu ke psikolog, bisa kepada konselor gitu ya, untuk menceritakan kehidupan gitu ya. Dan tentu kalau konselor dan apa psikolog itu Mbak Riri, kita memang sudah punya spesialisasi, jadi tidak, insya Allah tidak perlu diragukan lagi.
0: Iya, yeah, takutnya bocor kayak gitu.
1: Bener,
0: kan mungkin
1: ya. Kita harus pandai juga melihat dengan siapa kita bercerita Mbak Riri. Jangan sampai kita bercerita dengan si A, si B, si C, itu akan berlanjut gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Itu akan menambah beban mental lagi.
0: Benar, gitu. tambah rusak lagi nih, rusak kan? Bukan malah pelong.
1: Iya, makanya harus punya coping strategi tadi, Mbak.
0: Oh iya, jadi ya berhati-hati juga untuk berbicara juga ya. Wah, luar biasa ya kan. Karena kadang tuh orang-orang ini sedang berjuang ini kan, malah merasa sendirian kalau kita tidak ngomong ya kan, hingga. Nah itu ya, luar biasa. Tapi kalau untuk dukungan di orang sekitar, cak mana sih kalau untuk biar mendukung supaya seorang perempuan ini tidak tambah merusak kesehatan mentalnya,
1: supaya kita menjadi lebih sehat
0: gitu. Betul. Dukungannya gimana ini kira-kira?
1: Nah, bentuk dukungan sosial dari sekitar itu Mbak Riri, balik lagi kan dimulai dari diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Kita akan melakukan apa namanya interaksi dengan lingkungan sosial gitu ya. Interaksi itu kan banyak ya. Bisa hal yang sederhana itu komunikasi deh gitu ya. Kalau komunikasi kita bagus dengan orang lain, orang akan juga memberikan respon yang baik terhadap diri
0: kita. Betul.
1: Jadi semuanya berawal dari perhatian untuk diri sendiri dan orang lain. diri sendiri, perhatian terhadap diri sendiri gitu ya, kita sendiri, perhatian diri sendiri, dukungan sosial itu akan melihat respon yang positif, aura-aura positif gitu ya.
0: Tapi kalau seandainya kalau kita dengar orang bicara nih curhat, kita respon kita baiknya kita dengerin aja atau ngasih saran, takutnya salah ngomong, ya kan ya, gimana tuh kira-kira dukungan itu?
1: Baik, kalau sedang bercerita seperti itu, mari ini balik lagi. Pilih orang yang satu, secara profesional dia punya itu.
0: Termasuk ke psikolog
1: yang kedua,
0: ya?
1: Yang kedua, pengalaman, kedewasaan gitu ya, itu bisa dilihat dari perilaku. Gitu ya. Jadi kita jangan salah pilih orang untuk tempat cerita atau konsultasi gitu ya. Nah, ketika seseorang itu sedang bercerita, Mbak Riri, itu jangan, kita biarkan dulu orang itu untuk mengeluarkan
0: uneknya,
1: semua unek-unek dan emosional yang dia rasa, beban kehidupan apa yang dia rasa gitu, sehingga dia ketika orang itu apa namanya sudah menceritakan semuanya, baru kemudian kita respon gitu.
0: Oh, begitu.
1: Supaya pembicaraan dia itu tidak terpotong gitu, Mbak Riri. Karena kalau kita memotong pembicaraan, khawatirnya dia nggak fokus lagi.
0: Oh iya, dia jadi kurang ngepol kayak gitu ya ngomongnya ya.
1: Kalau dalam proses konseling itu, Mbak Riri, biarkan dulu dia mengungkapkan semuanya, baru kemudian kita respon gitu. Strategi coping apa yang harus dilakukan untuk problem solving yang sedang dialami gitu.
0: Nah gitu, itu termasuk dukungan juga ya kan, dukungan. Dengerin mereka itu ngomong.
1: Karena perempuan itu sebenarnya cuma untuk didengerin, Mbak.
0: Iya betul, ya ampun, ngertiin dikit ya bapak-bapak ya.
1: Cuma minta didengerin aja gitu ya. Gak perlu di respon juga gak apa-apa gitu ya. Paling butuh support, oh ya oke. Terus harus, pokoknya disupport gitu. Yang penting tuh itu gitu.
0: Iya benar.
1: Gak perlu diberikan hal-hal yang lebih. Itu saran sederhananya gitu. Perempuan tuh begitu gitu ya.
0: Simple sebenarnya.
1: Simple sebenarnya. Tapi
0: cuman, banyak orang yang gak mengerti.
1: Benar.
0: Wah biasa. Nah Inga Iko ada yang WA Inga. Ada Ibu Tatung di Lingkar Barat. Saya mau tanya. Kalau perempuan yang sudah menikah tapi masih merasa stres berat karena tekanan keluarga, apa untuk langkah awal yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri?
1: Oke, balik lagi, cintai diri sendiri dulu.
0: Nah, tuh.
1: Dimulai dari sana.
0: Dari situ dulu ya.
1: Dari situ dulu. Jadi cintai diri sendiri dulu. Walaupun kita misalnya masih gadis gitu, Mbak Riri, ya, terawat dengan baik, ketika berkeluarga udah gak terawat lagi.
0: Lupa
1: mencintai diri sendiri. Benar. Padahal kita cinta dengan keluarga gitu ya. Tapi lupa mencintai diri sendiri. Balik lagi, cintai diri sendiri bukan berarti kita melupakan keluarga. Bukan berarti kita menghilangkan kewajiban kita seorang istri, seorang ibu gitu ya. Tapi kita bagaimana menciptakan diri kita itu menjadi orang yang fleksibel gitu, Mbak. Tanpa terbebani dengan adanya aktivitas yang ada di keluarga. Seorang ibu mulai dari subuh itu sudah ke dapur.
0: Iya betul.
1: Menyiapkan semuanya gitu.
0: Paling kenceng ya.
1: Menyiapkan semuanya, jangan sampai keluarganya perutnya kosong.
0: Benar.
1: Gitu ya. Nah, itu kalau kita menjadikan sebuah itu sih, misalnya aku terus misalnya Mbak Riri, aktivitas yang membosankan gitu ya.
0: Iya betul.
1: Kalau kita tidak menikmati aktivitas peran itu, Mbak Riri, itu akan menjadi sesuatu yang membosankan, yang lama-kelamaan menjadi sebuah keretakan dalam diri sendiri gitu ya. Yang menganggap, ya sudah kalau mau makan beri jualah dewek misalnya, Mbak Riri.
0: Itulah melawan juga udah ingat.
1: Nah itulah melawan juga. Melawan dan akan menjadi keretakan dalam
0: benar, rumah tambah rumah. Banyak masalah
1: tambah
0: lagi
1: banyak masalah, gitu. Jadi memang kita dimulai dari cintai diri sendiri dulu, bukan berarti melupakan kewajiban kita sebagai istri dan ibu gitu, Mbak Riri. Jalankan semuanya dengan baik, tapi tetap diri kita prioritas.
0: Ya gitu, gitu. Harus mikirin diri dulu, baru ganteng yang lain ya.
1: Iya, benar. Tuh.
0: Ini sebenarnya bukan ngomongin siapa-siapa ya, ini
1: bener.
0: Kayaknya memang relate sama semuanya.
1: Bener. Karena itu yang banyak terjadi di masyarakat, Mbak Riri.
0: Itu paling banyak kerusakan mental tuh
1: ya.
0: Ibu rumah tangga
1: ibu
0: atau
1: rumah tangga.
0: Oh paling banyak.
1: Perubahan yang terjadi ketika dia masih single dan
0: keluarga. Dulu aku seperti ini, kayak
1: besar,
0: gitu ya,
1: gitu ya. Dulu aku seperti ini, bisa terawat dengan baik, sering kesalahan dan bla bla gitu ya.
0: Oh, iya.
1: Sekarang uangnya untuk kebutuhan keluarga. itu harus bisa menerima keadaan itu, Mbak Riri.
0: Benar.
1: Kalau juga tidak bisa menerima, itu menjadi beban lagi, gangguan gitu. Jadi kita nggak bisa cantik, nggak bisa ini, nggak bisa ini, karena kenapa? Uangnya dia teralihkan untuk keluarga. Tapi penerimaan gitu tadi yang paling penting, Mbak Riri.
0: Iya, harus menerima.
1: Tahu posisi kita bahwa kita sudah menjadi seorang ibu dan istri. Gitu. Gitu. Jadi menyadari gitu ya,
0: ya,
1: bahwa kita sekarang posisinya sudah nggak single lagi, sudah berubah gitu ya, dan tahu prioritas gitu ya, tahu kewajiban. Itu kan kadang-kadang perempuan harus tahu tentang itu, Mbak Riri.
0: Betul. Oke lah, kalau untuk tips Inga.
1: Iya.
0: Kira-kira ya, kalau tips mana sih caranya supaya kita nih tetap konsisten, bisa menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan gitu.
1: Oke.
0: Baik itu di kantor ataupun di rumah, coba lah Inga, kasih tipsnya.
1: Kalau kita baik menjadi ibu rumah tangga gitu ya, atau wanita karir, tentu perhatian dan dukungan itu sangat-sangat penting. Nah, bagaimana sih strateginya atau caranya gitu ya? Yang pertama itu, Mbak Riri, kita pahami dan dengarkan sebenarnya ya, bagaimana emosionalnya seorang perempuan. Jadi kita masing-masing perempuan itu punya ekspresi yang berbeda-beda dalam mengungkapkan emosional. Pahami itu gitu. Gitu ya. Kemudian jangan menjadikan, ketika kita paham, kita harus punya coping strategi, strategi dalam penyelesaian masalah untuk diri kita sendiri, Mbak Ri. Karena kadangkala seorang perempuan itu masalah muncul itu mulai dari pikiran dan perasaan.
0: Nah, itu sih yang gitu susah ya, pikiran ya.
1: Terlalu banyak prasangka gitu ya. Terlalu banyak berpikir yang berlebihan.
0: Perempuan banget itu ya.
1: Gitu ya. Dan kalau itu tidak diatasi dengan baik gitu ya, itu akan menjadi bumerang untuk diri kita dan lingkungan sekitar, termasuk urusan karir dan sebagainya. Gitu ya. Jadi balik lagi, manajemen diri kita.
0: Manajemen.
1: Ya. Personalitinya. Jadi kita harus pahami diri kita itu siapa, Mbak Ria.
0: Oh gitu.
1: Bagaimana kita dan seperti apa kita. Gitu ya. Tidak harus menjadi orang lain.
0: Betul.
1: Untuk diri kita. Jadi pokoknya saya seperti ini, lingkungan sosial menerima, alhamdulillah, kalau enggak ya kita pelajari lagi gitu, Mbak Ria. Gitu ya. Bukan berarti kita menolak di awal, tapi kita memahami di awal dulu, mempelajari gitu, Mbak Ri. Bukan berarti kita menolak ya. Jadi memang betul-betul harus paham kebutuhan emosional masing-masing perempuan itu seperti apa. Dan bagaimana cara dia mengekspresikan itu.
0: Gitu ya.
1: Kalau bisa sih hal yang positif gitu ya.
0: Yeah.
1: Jangan hal yang negatif. Karena kalau negatif itu akan menambah gangguan kesehatan mental yang lainnya, Mbak.
0: Betul, tambah banyak
1: ya. Tambah banyak gitu ya. Kayak tadi misalnya marah-marah gitu ya. Marah-marah itu sebenarnya apa ya? Merusak diri kita sendiri sebenarnya. Gitu ya. Karena kenapa? Marah-marah yang terlalu brutal, kalau kita tidak terbiasa marah gitu ya, kita akan menyebabkan gangguan emosional yang luar biasa, Mbak Ri.
0: Waduh.
1: Sama kayak kita nggak pernah dipukul gitu ya, tiba-tiba dipukul gitu ya. Itu kalau orang belum bisa apa namanya coping strateginya dengan baik, Mbak Ri, itu berasa sangat berat sekali.
0: Waduh.
1: Gitu ya. Atau seorang perempuan gitu ya, ketika di keluarganya dulu misalnya belum menikah gitu ya, tidak pernah mendapatkan perlakuan yang buruk gitu ya di keluarganya. Ketika sudah menikah, mendapatkan perlakuan yang buruk, bisa verbal maupun fisik gitu. Itu ketika dia memiliki, tidak memiliki coping strategi yang baik, itu akan menjadi sebuah kehancuran bagi diri dia.
0: Wah.
1: Dan untuk keluarga gitu. Gitu ya. Jadi memang dia benar-benar harus paham kita itu seperti apa ketika menyalurkan emosional kita. Gitu ya. Jangan hal yang negatif, tapi harus dilakukan dengan hal yang positif.
0: Positif.
1: Kalau perlu, lakukan hal-hal yang menjadi hobi kita, Mbak Ri.
0: Dialihkan ke hobi ya, kayak gitu, gitu ya.
1: Jadi kita jangan sampai sudah ini sakit gitu ya, kita mengikuti perasaan kita yang sakit. Kalau bisa dilawan gitu ya. Termasuk prasangka-prasangka yang negatif.
0: Negatif.
1: Gitu, Mbak Ri. Jadi memang kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan emosional kita itu seperti apa.
0: Iyalah, jangan ke emosi, segitin alur emosi
1: bener,
0: terus
1: bener,
0: ya
1: gitu,
0: kan.
1: Mbak Ri. Jadi
0: lekat
1: jangan
0: aja dulu ya. Ya.
1: Bener. Terus yang kedua, Mbak Riri, kurangi tuntutan dan ekspektasi.
0: Nah, itu yang lebih kayaknya lebih merusak ya kayak itu ya.
1: Kurangi gitu, Mbak Riri. Jadi jangan kita kayak harus punya tuntutan yang lebih, misalnya terhadap pasangan gitu ya. Tapi pasangan kita nggak mampu gitu, Mari. Kita akan sangat-sangat mengganggu kesehatan mental kita.
0: Jadi lebih baik kita gak usah berekspektasi, gak? Maksudnya gak usah berekspektasi lebih kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Supaya kita udah
1: stres.
0: Tapi kalau Tino aku banyak ekspektasinya udah ingat.
1: Makanya tadi kurangi hal-hal yang pikiran yang berlebih.
0: Berlebih, itu. Nah itu tipsnya ya.
1: Jadi kurangi nih harapan kita, pasangan kita bisa menyesuaikan kita dengan baik. Jangan berharap seperti itu gitu. Tapi lakukan saja diri kita untuk pasangan kita yang terbaik. Itu aja.
0: Gitu.
1: Dan jangan berharap lebih terhadap pasangan gitu. Itu juga akan menjadi bumerang bagi kita
0: gitu. Gak sesuai ekspektasi ini gitu. Gitu ya.
1: Pada akhirnya ada penyesalan gitu ya. Ada ketidakmenerimaan dan lain-lain gitu. Pada akhirnya yang menyebabkan masalah yang lain juga.
0: Tambah pikirnya ke mana-mana.

0: membangun personality kita menjadi lebih baik. Jadi kita jangan melulu melihat media sosial itu ke apa ya?
1: Yang sedih-sedih.
0: Yang sedih-sedih itu
1: yang
0: akan terbawa
1: tambah marah
0: kita,
1: kayak gitu ya.
0: Mbak Ri, itu akan mempengaruhi emosional kita. Jadi jangan sampai kita melihat sesuatu yang sudah kita sedih diikuti dengan suasana yang
1: jadi baiknya pula. Kita harus mencari motivasi kayak gitu ya.
0: Bener.
1: Harusnya aku gimana nih ngadepin kayak gini? Bener. Kayak gitu ya?
0: Iya. Atau cari nih strategi untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Oh gitu.
0: Ya, kita harus mencari referensi gitu Mbak Riri.
1: Jadi manfaatin media sosial bener. Juga pas bener. Sangat berpengaruh tadi.
0: Iya. Jadi jangan sampai kita media sosial itu maaf ya Mbak Riri ya. Sekarang itu banyak sih memang cara orang untuk meringankan kayak supaya enggak terlalu stres gitu. Salah satunya dengan menurut saya gitu Mbak Riri ya. Sekarang banyak melihat banyak perempuan yang suka joget gitu ya. Media sosial itu sebenarnya okelah untuk diri dia baik. Tapi untuk sosialnya menurut saya tidak baik.
1: Kurang ya.
0: Terutama untuk perempuan. Gitu ya. Kalau perempuan gitu ya, mungkin di pribadinya baik, tapi di sosialnya akan ada pandangan-pandangan yang ada yang menganggap itu positif, ada yang ada negatif. Ya. Tapi di masyarakat lebih banyak itu negatif.
1: Negatifnya.
0: Daripada yang positif. Gitu ya. Padahal sebenarnya tujuan kita memang untuk have fun aja kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu tadi. Kita juga harus memperhatikan lingkungan sosial kita juga. Kita nggak bisa bilang, ah terserah orang mau kayak mana, yang penting saya begini. Itu juga nggak bisa juga Mbak Riri, karena kita hidup ini di masyarakat. Gitu ya. Kita nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nah itu gitu. Yang keempat ya Mbak Riri ya.
1: Ya media.
0: Media ya. Oke. Kemudian berikutnya Mbak Riri, kita perempuan itu Mbak Riri kalau perlu dilakukan untuk bantuan profesional seperti konseling atau terapi, lakukan. Jangan merasa kita kayak takut nanti nanti saya merasa dihina atau terhina gitu. Itu nggak perlu Mbak Riri. Karena kita harus butuh orang bantuan dari orang yang profesional. Jangan ragu gitu ya. Karena itu bagian daripada menjaga kesehatan mental kita supaya lebih baik. Karena balik lagi, perempuan ini adalah menurut saya ya punya tanggung jawab yang luar biasa.
1: Benar.
0: Walaupun laki-laki juga punya tanggung jawab juga gitu ya. Tapi perempuan itu berlipat ganda menurut saya Mbak Riri. Jadi bukan hanya kita bekerja gitu ya. Bukan hanya menyelesaikan urusan kantor, tapi urusan di rumah juga jangan sampai juga tidak atau terabaikan gitu ya. Itu kewajiban kita. Kemudian yang terakhir Mbak Riri, kita lakukan gitu ya untuk menjaga kesehatan mental kita itu seperti olahraga gitu ya. Kemudian meditasi atau lakukan hal-hal yang hobi menjadi hobi kita Mbak Riri.
1: Oh ya, yoga kayak gitu ya.
0: Iya boleh, apapun itu yang menjadi hobi kita gitu ya.
1: Nonton film drakor misalnya.
0: Film drakor juga mau nonton silakan.
1: Soalnya abang-abangnya ganteng kan.
0: Itu juga menjadi
1: hobi ya itu.
0: Apa ya, proses refreshing bagi seorang perempuan gitu ya. Karena dengan menonton itu aja kayaknya, aduh mengalihkan perhatian gitu ya. Daripada
1: dasar
0: ya,
1: mak-mak ya.
0: Daripada yang tadi berpikir masalah terus gitu.
1: Betul.
0: Ya. Mungkin begitu Mbak Riri untuk
1: tipsnya
0: tips
1: ya.
0: Tips yang bisa dilakukan seorang perempuan supaya menjaga kesehatan mentalnya gitu ya. Perhatiannya dengan baik dan memiliki dukungan yang luar biasa dari orang-orang sekitar gitu.
1: Wah, mantap. Jadi ya di sana bisa diterapin tipsnya tadi ya. Sudah banyak pakai media sosial, bukan sekedar yang sedih-sedih, yang marah-marah ya kan. Jadi bisa ngatasin sesuatu yang kayaknya harus diselesaikan.
0: Yeah,
1: ini kayaknya kerusak nih. Ini harus gimana ya kan? Oke lah ya, semoga bermanfaat dan ternyata memang banyak hal-hal sederhana ya Inga ya yang bisa kita mulai kayak tadi nonton drakor dan lain-lain yang baco kan. Nah, jadi dari sekarang ya di sana pikirkan kesehatan mental diri sendiri dulu tadi kata Inga ya kan. Dan tuh nanti barengan lagi ya.
0: Dia akan mempengaruhi lingkungan sekitar.
1: Betul ya. Nah, kita sebelum kita tutup, terima kasih Inga.
0: Sama-sama Bari.
1: Sudah berbagi ilmu, pengetahuannya. Ini luar biasa nih kan, bukan hanya untuk edukasi seorang perempuan. Jadi bapak-bapak juga tahu, oh seperti ini ternyata seorang perempuan. Jadi dia bisa memperlakukan perempuan dengan baik juga kan. Walaupun memang di mata laki-laki baik ya. Tapi kan di perempuan itu tadi punya pikiran dan perasaan itu tadi ya Inga ya. Wah luar biasa ya. Ya jadi kita udah di penghujung ngecek-ngecek Iko Inga ya.
0: Sudah terasa ya Mbak Riri ya.
1: Padahal enggak lagi, kok masih banyak nanya ngomong. Iko ambo pucat mano gajah.

0: Mumpung gratis dah di sana ya, jadi masih banyak. Dan mohon maaf ya di komentar WA ada satu lagi, tapi nanti kita buka lagi dialog sama Inga lagi ya. Makasih Inga ya. Jadi sudah berbincang di pagi hari ini dengan tentang perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Betul. Jadi dukungan dari keluarga, teman kerja ya, masyarakat ini luas ya, bisa-bisa membantu perempuan melewati masa-masa sulitnya ya.
1: Benar.
0: Makasih ya Inga, makasih Inga Minasi.
1: Bermanfaat, Mbak Riri.
0: Manfaat banget ya, manfaatnya kalau kecewa orang Bengkulu. Yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya hari ini. Dan untuk adik sana, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga Inga Minarsi pamit. Assalamualaikum. Ya, boleh kata-katanya pagi hari ini. Kata-kata.
1: Kata-kata ini ya. Jadi untuk materi kita hari ini, tentu kita apa ya, seorang perempuan itu balik lagi ya, jadilah perempuan yang menjaga kesehatan mentalnya dengan baik, Mbak Riri. Lakukan hal-hal yang membuat kita have fun, happy gitu ya. Kemudian jangan dijadikan aktivitas kehidupan ini seperti beban gitu ya. Karena balik lagi, antara kehidupan dan anak agama itu tidak terpisahkan. Kehidupan kita sudah diatur oleh agama, maka ikuti apa yang menjadi aturan agama sehingga kehidupan kita bisa teratur dengan baik.
0: Betul. Wah, keren. Mantap pagi-pagi ini ya, kata-kata dari Inga Minarsi. Dan saya pamit dari sana di kece kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, baik itu tubuh maupun pikiran. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Label, kisah seorang putri cantik yang tidak berbicara. Cahaya bulan menyinari seluruh negeri. Terdengar suara tangis bayi mungil yang baru saja lahir. Satu keluarga besar yang kaya raya menyambut kedatangan bayi itu dengan sukacita.
1: Akhirnya, kau datang juga, nak. Ibu telah menunggumu sejak lama.
0: Di negeri itu memiliki satu tradisi unik. Setiap bayi yang baru saja lahir harus segera dibawa keluar rumah agar mengenali dunia luar. Oh, sinar rembulan terlihat memantul di kulitnya yang bersih. Ia seolah bersinar. Semua orang yang melintas terpana pada kecantikan bayi itu. Setelah dirasa cukup, bayi perempuan itu dibawa masuk lagi ke dalam rumah.
1: Aku dan ayahmu sudah sepakat untuk memberimu nama Label, yang berarti cantik.
2: Kelak, kau akan tumbuh menjadi putri tercantik di negeri ini.
0: Label tumbuh sesuai dengan namanya. Parasnya sangat cantik, rambutnya panjang, berkilauan, dan terurai indah. Di usianya yang 5 tahun itu, tidak ada satupun anak perempuan yang bisa menandingi kecantikannya.
3: Kau cantik sekali, nak.
0: Seorang ibu hamil duduk di taman sambil memandangi Label.
4: Semoga anakku tumbuh menjadi gadis cantik, seperti Label yang sedang mengejar kupu-kupu itu.
5: Wajahnya saja yang sama dengan Label. Yang lainnya tidak perlu. Anak kita harus bisa berbicara. Jangan seperti Label yang selalu terdiam.
0: Benar sekali. Gadis kecil nan cantik itu tidak pernah berbicara sedikit pun.
2: Kamu ingin makan apa hari ini, nak? Steak, pasta, atau ayam panggang kesukaanmu?
0: Namun, Label hanya tersenyum dan memandang ayahnya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali.
1: Bagaimana ini ya? Apakah Bel akan terus seperti ini?
2: Tenang, Bu. Bel masih kecil. Mungkin ia memang belum ingin berbicara. Suatu saat nanti, pasti ia akan berbicara. Asalkan kita terus menunjukkan kasih sayang padanya.
0: Sayangnya, hingga Label berusia 19 tahun pun, ia masih belum berbicara. Sama sekali tidak berbicara. Meskipun demikian, ia merupakan gadis yang cerdas. Ia dapat membaca, menulis, bermain musik, bahkan melukis. Ia selalu punya ide untuk menghabiskan waktu luangnya. Hal yang paling disukai Label adalah membaca buku. Sampai-sampai, orang tua Label membuat perpustakaan pribadi untuk anak kesayangan mereka itu. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca buku, terutama buku mengenai ilmu sihir. Semakin lama, kondisi Label semakin membuat kedua orang tuanya khawatir.
1: Ya, anak gadis kita sudah hampir berusia 20 tahun, tetapi ia belum juga menikah. Sedangkan semua orang yang ada di kota kita sudah tahu kalau ia tidak pernah berbicara. Ini yang menjadi masalah utama.
2: Ah, tunggu, Bu. Ayah mempunyai sahabat yang tinggal di kota Landfall. Sangat jauh dari kota ini, bukan? Nah, ayah akan menjodohkan Bel dengan putra keduanya. Ayah dengar, putra itu sangat pintar, sepintar anak kita. Ia pasti akan setuju dengan perjodohan ini.
0: Orang tua Label menunggu surat balasan dengan penuh harap. Setelah 1 bulan berlalu, surat balasan itu tiba. Ah, betapa kecewanya mereka ketika membaca surat itu. Kabar tentang Label, si cantik yang tidak berbicara, telah menyebar hingga seluruh penjuru negeri. Sang ibu sangat putus asa melihat keadaan Label.
1: Bel, apakah kamu benar-benar tidak bisa berbicara sedikit pun, sayang? Padahal kamu adalah anak ibu yang sangat cerdas.
0: Sama saja, Label hanya diam. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari, sang ayah melakukan hal tidak masuk akal yang hanya ada di buku cerita.
2: Buku cerita ini memberikan ide jenius untukku. Aku akan mengadakan sayembara. Siapapun lelaki yang bisa membuat Bel berbicara, ia akan menikah dengan putri kita, sekaligus menerima separuh harta kekayaan kita.
0: Para pemuda mulai berkumpul setelah kabar tentang sayembara itu disiarkan. Mereka terpesona setelah melihat kecantikan Label yang sesungguhnya.
5: Sayang sekali jika aku melewatkan kesempatan emas untuk menikahi putri cantik itu. Aku pasti bisa membuatnya berbicara.
0: Sayembara itu berlangsung selama 6 bulan. Sayangnya, para peserta sayembara tidak ada yang berhasil membuat Label berbicara. Pada hari terakhir pun, tidak ada lagi peserta yang datang.
2: Apalagi yang harus aku lakukan?
0: Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan dengan pakaian yang sederhana ke rumah Label. Ia adalah Bunwa.
6: Selamat siang, Tuan. Apakah sayembara itu masih bisa diikuti? Jika boleh, saya meminta izin untuk mencoba sayembara itu.
2: Dengan apa kamu akan membujuk putriku? Ratusan pemuda telah menawarkan harta, kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi mereka tetap tidak bisa menggoyahkan putriku. Ia tetap tidak mau berbicara.
6: Saya hendak meminta 20 pakaian yang paling cantik, 10 benda kesayangan, selimut kesayangan, serta lukisan kesayangan, Tuan.
0: Kedua orang tua Bel tampak terheran-heran, tetapi mereka tetap memenuhi permintaan unik itu demi anak mereka. Malam harinya, Benua menuju ke halaman belakang rumah Bel. Ia membuat api unggun kecil dan meminta semua barang kesayangan Label untuk disiapkan di sana.
6: Mari ikut denganku, Putri. Aku hendak menunjukkan sesuatu yang luar biasa untukmu.
0: Oh, Label pun mengangguk. Ia berjalan di samping Benua dengan penuh semangat. Sesampainya di halaman belakang, Label sangat gembira karena ada api unggun yang menyala. Namun, raut wajahnya berubah ketika ia melihat setumpuk barang miliknya ada di sana.
6: Ada apa, Tuan Putri?
0: Oh, Label tetap diam dan tak berkata apapun kepada Bonwa.
6: Sebenarnya, aku adalah lelaki yang tidak memiliki apa-apa, Putri. Aku mengikuti sayembara ini agar aku bisa menikahimu dan memperoleh separuh hartamu.
0: Bunwa memandangi langit yang penuh dengan bintang.
6: Malam ini udara sedikit dingin. Bolehkah aku membakar benda-benda itu untuk menjaga agar api unggun tetap menyala?
0: Label tetap saja terdiam. Bahkan mengangguk ataupun menggelengkan kepala saja tidak.
6: Baiklah. Karena kau hanya terdiam, maka aku menganggap kau menyetujuinya. Pertama, aku akan melemparkan gaun merah ini.
7: Gaun merah seperti itu masih bisa dibeli. Ayah pasti akan memberikanku lagi. Aku tidak perlu khawatir.
6: Rok bunga, kemeja bergambar boneka, celana polkadot merah muda, semuanya tampak indah. Namun sebentar lagi hanya akan menjadi abu.
0: Sementara itu, ayah dan ibu Label merasa khawatir.
1: Ibu tidak paham apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda miskin itu. Bukannya memberi hadiah, ia justru membakar barang kesayangan milik Bel.
6: Ini pasti selimut yang mahal. Jika dipegang, terasa lembut dan hangat. Bolehkah aku membakar selimut ini, Putri? Jika tidak boleh, aku akan meletakkan kembali ketumpukan itu.
0: Label semakin mengernyit ketika selimut bulu dombanya hendak dibakar oleh Bonwa.
7: Pria ini sungguh berani. Ia juga berbeda dengan semua pria yang selama ini kutemui. sama sekali tidak menyanjung ataupun menghujaniku dengan hadiah.
0: Labelle terdiam. Benua pun kini ikut terdiam. Benua terus-menerus membakar benda-benda kesayangan Labelle tanpa bertanya lebih dulu. Tas, sepatu, topi, semuanya masuk ke dalam panasnya api.
6: Sampai kapan putri ini akan terus diam?
0: Tibalah pada barang terakhir, yaitu sebuah kanvas lukisan sederhana bergambar bunga krisan. Saat ia hendak melemparkan lukisan itu ke api unggun, tiba-tiba Labelle berteriak kencang.
7: Jangan! Jangan bakar lukisan itu! Jangan! Aku mohon! Meskipun sederhana, tetapi itu adalah lukisan paling berharga dalam hidupku.
1: Anak kita mau berbicara ya?
2: Iya, Bu. Pemuda itu berhasil.
0: Mereka langsung berlari ke halaman belakang untuk menemui putri kesayangan mereka itu.
6: Setelah sekian lama, akhirnya kau mau berbicara juga. Kalau boleh tahu, memangnya apa yang membuatmu selama ini enggan berbicara, putri?
7: Selama ini, semua orang selalu memanjakanku, memberiku 1 juta barang yang tidak pernah aku inginkan. Mereka selalu bicara tanpa henti, tetapi tidak pernah membiarkanku bergantian berbicara. Jadi, aku lebih memilih untuk diam saja.
0: Ayah dan ibu terkejut. Mereka merasa menyesal, karena sejak Labelle lahir, mereka selalu memanjakan dan mengatur segalanya.
2: Maafkan ayah dan ibu ya, nak. Ayah dan ibu sangat menyayangimu. Tetapi cara kami mendidikmu memang salah.
0: Ibu pun meminta maaf. Keluarga kecil itu berpelukan di tengah dinginnya malam. Orang tua Labelle kemudian mengajak Benua untuk makan malam bersama.
2: Janji adalah janji. Sekarang waktunya untuk merundingkan rencana pernikahan Belle dan Benua yang telah berhasil memenangkan sayembara.
6: Mohon maaf, Tuan, tetapi saya tidak bisa memaksakan kehendak sang putri. Saya rasa Tuan Putri tidak akan bersedia menikah dengan saya yang hanya melihat hartanya. Saya hanya perlu mendapatkan hadiah sayembara ini.
7: Meskipun kamu berbicara seperti itu, tetapi aku tidak melihatmu sebagai orang yang hanya mengincar harta. Aku melihat ketulusan dalam semua perbuatanmu. Meskipun kamu juga tidak mempunyai harta berlebih, aku tidak masalah. Aku tetap bersedia menikah denganmu.
0: Pada suatu hari yang indah, pernikahan Labelle dan Benua pun dilaksanakan. Benua datang sambil membawa kejutan. Ia dan rombongan keluarganya membawa banyak sekali hadiah untuk Labelle. Mereka membawa perhiasan, tas, sepatu, dan topi mahal untuk Labelle. Oh, ternyata selama ini Benua merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Usaha yang telah ia bangun sukses dan bercabang di mana-mana. Ia memang berniat untuk mencari istri yang tidak terpengaruh pada hartanya. Kebetulan, saat itu ia melihat ada berita sayembara yang menarik perhatiannya.
6: Jika aku tidak mengikuti sayembara itu, pasti sampai sekarang kamu masih enggan berbicara.
0: Oh, Labelle pun mengernyit, kemudian tertawa. Ia yang dikenal sebagai putri cantik tidak berbicara itu kini hidup bahagia dengan lelaki yang telah membuatnya mau berbicara.
8: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Monyet dan kura-kura. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny, si monyet. Siapa sangka, kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab? Namun, semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah mereka.
3: Seperti biasa, Sam masih saja bodoh. Hari ini pun aku akan menjahilinya. Sama seperti kemarin, kemarin, dan kemarinnya lagi. Aduh, sebentar Sam, tunggu aku.
4: Kau kenapa Johnny? Kamu jatuh lagi. Sungguh ceroboh sekali kamu ini.
3: Aduh, maafkan aku. Tapi kakiku sakit nih Sam. Sulit buat berjalan. Kamu pulanglah duluan. Aku akan duduk di sini sebentar.
4: Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku. Akan ku gendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh.
3: Bolehkah? Terima kasih sekali. Maaf sebelumnya, Sam. Karena aku terus-menerus merepotkanmu.
4: Santai saja, kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu.
3: Aku naik ya Sam, kamu memang sungguh baik hati. Tempurungmu memang nyaman. Aku suka sekali naik ke tempurungmu.
2: Begitulah, Johnny selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati Sam. Hari ini pun dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya. Tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya. Pagi hari berikutnya, Johnny memiliki rencana yang sangat bagus. Benar-benar bagus.
3: Sam, lihat apa yang kupegang ini.
4: Apa itu? Batang pisang.
3: Benar. Tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang.
4: Apa bedanya?
3: Kamu ini. Dengarkan aku baik-baik. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan mencari makanan?
4: Kalau kita menanam itu, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makan.
3: Benar sekali.
4: Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh. Itu sungguh bagus. Kamu sangat ceroboh. Setiap kali pergi mencari makan, kamu selalu saja terjatuh. Dan aku harus menggendongmu.
3: Kamu benar. Dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya dua bibit. Satu milikku, satu milikmu.
4: Baiklah, terima kasih Johnny.
2: Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Johnny dan Sam benar-benar berbeda. Lihat saja keduanya. Sam begitu hati-hati dan penuh perhatian, sedangkan Johnny bekerja dengan sembarangan.
3: Gali-gali, tanam dan tutup. Tutup tanah, pendam semuanya, pendam bibitnya.
4: Kamu harus menanam bibitmu dengan benar, Johnny. Lihatlah aku, gali lubangmu, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak.
3: Alah, kamu ini cuma omong besar saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh.
4: Baiklah, terserah kamu saja.
2: Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi, dan satu lagi ditanam asal-asalan.
4: Sungguh pagi yang indah. Minumlah yang banyak, pohon pisangku. Aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh.
3: Sedang apa kamu? Setiap hari repot sekali mengangkut air untuk menyiram bibit itu.
4: Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu.
3: Ogah, malas sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja.
2: Demikianlah, di saat Sam bekerja keras merawat bibit pisangnya, Johnny selalu bermalas-malasan. Dalam beberapa hari kemudian, bibit pisang milik Johnny pun layu dan mengering. Musim demi musim telah berganti. Kini tiba saatnya pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik Sam berbuah lebat. Sungguh pisang yang cantik. Teman-teman Sam berkumpul semuanya untuk merayakan keberhasilan Sam menanam pisang.
5: Wah Sam, pisangmu besar sekali. Warnanya sungguh cantik.
6: Wah, sepertinya enak sekali ya.
4: Kalian boleh ikut makan bersamaku.
5: Wah, terima kasih Sam.
6: Wah, terima kasih Sam.
2: Sementara itu, pohon pisang milik Johnny sama sekali tidak tumbuh.
3: Hah, mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberikan bibit ke Sam. Bibitku pasti bibit yang jelek. Hah, sungguh memalukan. Bisa-bisanya aku kalah dari Sam. Asik sekali si Sam dan teman-temannya. Mereka pasti berpesta pora hari ini. Ah, siapa bilang aku tidak bisa makan pisang? Akulah Johnny, si banyak akal. Hai Sam. Wah, pisangmu tumbuh dengan baik ya. Punya aku layu.
4: Itu karena aku rajin menyirami dan merawatnya.
3: Iya ya, aku memang salah karena tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi Sam, bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Apa kamu bisa memanjat?
4: Itulah yang sedang kami diskusikan, Johnny. Kami semua tidak bisa memanjat.
5: Benar, sayang sekali kami tidak bisa memanjat. Bagaimana kalau kita robohkan saja?
6: Ide bagus.
3: Jangan, nanti pisangnya rusak jika kalian merobohkan pohonnya.
4: Tapi kami tidak punya cara lain, John.
3: Aku ada ide bagus. Kuharap kalian bisa menerima ide ini ya. Bagaimana kalau aku bantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini jago memanjat. Kalian tahu bukan? Monyet adalah raja memanjat.
4: Bagaimana kawan?
5: Ide bagus, Sam. Tidak ada salahnya menerima kebaikan hati si Johnny.
6: Aku juga setuju.
4: Tentu saja, Johnny. Terima kasih atas bantuanmu. Nanti kami akan memberimu beberapa buah pisang sebagai ucapan terima kasih.
3: Oke, semua sudah setuju ya. Aku akan mulai memanjat. Kalian santai saja dulu di bawah.
2: Johnny pun mulai memanjat pohon pisang itu. Dalam 1-2 lompatan saja, dia sudah sampai di atas.
3: Wah, kelihatan enak ini. Hei Sam, aku coba cicip satu dulu ya. Dari warnanya sih kelihatan enak. Tapi kita tidak tahu rasa sebenarnya sebelum mencoba, bukan?
2: Johnny pun memetik satu buah untuk dirinya sendiri.
3: Ternyata tidak enak. Coba aku cari yang lain ya. Kalian tunggu sebentar.
4: Apakah rasanya benar-benar tidak enak, John?
3: Rasanya pahit. Tunggu sebentar, aku akan icip yang lainnya.
5: Tapi kamu sudah makan banyak sekali. Masa semuanya tidak enak?
3: Kalian kan tidak memanjat. Kalian harus percaya padaku.
5: Sepertinya si Johnny menipu kita, Sam.
6: Benar, dia sudah menghabiskan hampir setengahnya dan selalu bilang tidak enak.
4: Johnny ini memang selalu saja berbuat sesuka hati. Kali ini aku tidak bisa diam lagi. Kita robohkan saja pohon pisang ini.
2: Ketiga kura-kura mendorong pohon pisang itu bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pohon itu bergoyang dengan hebat.
3: Hei, apa yang kalian lakukan?
5: Kami akan menjatuhkanmu.
6: Ini balasan karena kamu telah menipu kami.
3: Tidak, Sam, tolong aku. Aku kan sahabatmu. Tolong.
4: Kali ini kamu sungguh keterlaluan, Johnny. Sahabat itu saling menolong, bukannya memanfaatkan.
5: Sudah, Sam, kita pergi saja dari sini.
4: Kalian benar. Ayo kita mencari makan di tempat lain.
3: Aduh. Kepalaku berputar-putar.
2: Oh, sungguh malang nasib Johnny. Dia jatuh tertimpa pohon pisang dan tidak ada yang menolongnya. Ini akibat perbuatanmu sendiri yang sudah usil pada hewan lain, Johnny. Lain kali, jadilah monyet yang baik ya. Pesan dari cerita ini adalah, dalam bersahabat, kita harus saling menyayangi. Jangan suka berbuat curang dan jahil.
0: Berendah Siang, Perempat RRI Bengkulu.

adalah Edsel Prince.

0: Lari kemana rusa tadi? Ruru, cepat cari rusa tadi. Jangan kembali sebelum kau mendapatkannya. Nah, akhirnya aku bisa istirahat. Sungguh payah sekali. Stamina aku semakin menurun. Berburu sebentar saja sudah terasa lelah. Bisa gawat kalau aku kehabisan bekal di tengah hutan lebat begini.
1: Sudah matang.
2: Wah, kue jepa. Harum sekali.
1: Makanlah, mumpung masih...
2: Aduh, panas.
1: Adek, hati-hati makannya. Itu kan masih panas. Yang jatuh jangan dimakan. Ini masih banyak.
2: Kak Samba,
1: kenapa ada anjing di sini?
2: Kakak, aku takut.
1: Ayo masuk ke dalam rumah.
2: Anjing itu mengambil jepa kita, Kak.
1: Tidak apa, kakak masih bisa membuatkannya lagi untukmu. Itu adalah anjing pemburu. Dilihat dari kalungnya, itu milik Raja Bumi Mandar, raja yang terkenal zalim. Tapi semoga saja dugaanku salah.
0: Ruru, kau sudah kembali. Hei, apa yang kau bawa itu? Ini kue cepa, masih hangat. Artinya ada orang di hutan sini. Ruru, tunjukkan padaku di mana kau dapat kue ini. Tak kusangka ada rumah di tengah hutan belantara begini. Lihatlah semua pari yang merambat ini. Mereka pasti sudah lama tinggal di sini. Permisi.
1: Iya. Ada yang bisa dibantu, Tuan?
0: Oh, cantik juga gadis ini. Aku adalah Raja Bumi Mandar. Kau tentu sudah tahu, bukan?
1: Oh, sesuai dugaanku. Dia adalah raja yang kejam itu.
0: Aku kemari ingin meminta sedikit air. Apakah ada?
1: Kebetulan, persediaan air kami habis. Namun, biar diambilkan oleh adikku. Tidak akan lama, Baginda Raja.
0: Bolehkah aku melihat kentong itu sebentar?
2: Ini Baginda Raja.
0: Sebagai raja, aku harus memastikan kalau kentong airnya bagus. Kentong ini sangat bagus. Ambilkan aku air yang banyak.

0: harus ikut aku.
1: Tidak. Aku tidak mau.
0: Jika kau menolaknya, aku akan mengutus prajurit untuk benar-benar mencelakai adikmu.
1: Baik, Baginda. Aku ikut denganmu. Tapi aku ada satu syarat.
0: Apa itu? Katakanlah.
1: Izinkanlah aku membawa daun paria yang ada di rumahku ini.
0: Kukira apa? Ambillah sepuasmu. Tak kusangka ramalan tentang jodohku itu benar. Aku benar-benar mendapatkan istri ke-14 di hutan.
2: Maaf aku terlambat, kakak. Ternyata gentongnya bocor. Loh, Kak Samba? Baginda Raja? Kemana mereka? Kak Samba? Kak Samba? Di mana kalian?
3: Ah, daun paria ini. Jangan-jangan kakak yang meninggalkan jejak ini. Dedaunan itu berakhir di istana Raja Bumi Mandar. Apakah kakak ada di sini?
2: Kak Samba, ini aku. Apakah kakak ada di dalam? Kakak!
4: Pulanglah, nak. Jika Baginda Raja tahu, engkau akan dihukum.
2: Tapi kakakku...
4: Dia sudah tahu engkau datang. Sekarang, pulanglah.
2: Ada pohon kelor. Kak Samba, ku tanam pohon kelor ini di sini. Jika pohon ini tumbuh subur, tandanya aku baik-baik saja. Jika pohon ini layu, artinya aku sedang sakit. Jika pohon ini mati, artinya aku sudah tiada.
5: Maafkan aku, adikku. Demi keselamatanmu, kita terpaksa berpisah.
1: Sudah beberapa minggu, pohon itu kian layu. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini.
0: Aku akan pergi berburu. Siapkan makanan yang banyak saat aku pulang nanti.
1: Baik, Baginda Raja.
0: Dan jangan melakukan macam-macam.
1: Ini kesempatanku untuk kabur. Aku ada ide. Ini terakhir kali aku masak untukmu, Raja. Nikmatilah. Dayang, aku mandi sebentar di sungai ya.
4: Hati-hati, Nyonya. Arusnya deras.
1: Cincin Raja inilah yang akan membantuku kabur. Dayang, tolong aku. Cincin dari Tuan Raja jatuh ke sungai. Tolong carikan. Aku takut jika hilang.
4: Aduh, gawat. Raja bisa marah jika cincin itu hilang.
1: Akhirnya aku bisa kabur. Astaga, adikku. Maafkan kakak. Makanlah dulu. Engkau harus cepat sembuh.
2: Terima kasih, kak. Aku tahu kakak pasti akan pulang.
1: Ini belum selesai. Raja pasti akan mengejarku ke sini. Tapi engkau tidak perlu khawatir. Aku membawa barang penting. Cabai, merica, abu dapur dan daun kelor ini akan menjadi senjata ampuh.
0: Samba Paria, keluarlah! Beraninya kau kabur dariku!
1: Rasakan ini.
0: Oh, apa ini? Mataku pedas, mataku. Aku tak bisa melihat.
2: Kakak, bagaimana ini? Apakah Raja baik-baik saja?
1: Kalian, bawa Raja.

0: kembali ke istana dan jangan pernah datang kemari lagi.
1: Ini tidak akan berakhir begitu saja, Sambaparia.
2: Kita selamat, Kak.
0: Engkau benar. Tapi sebelum raja kembali lagi, kita harus mencari tempat tinggal yang jauh lebih aman. Mari kita berkemas.
2: Baik, Kak.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM. 91.7 Pro 4 FM, suara budaya Bengkulu. Terima kasih Azan masih ingin dengan kami di 91.7 atau RRI Digital. Kini lah jam 11 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Kalau ada gayara dengan wadih di sana ya, bentar lagi. Sebelum itu saya punya informasi di sana, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu mencatat kinerja positif dalam penyaluran dana desa tahun anggaran 2026. Hingga 12 Juni 2026, dana desa tahap 1 yang telah disalurkan mencapai Rp160,39 miliar kepada 1.334 desa dari total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan dana desa merupakan instrumen fiskal APBN yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa. Ditegaskannya, pihaknya bakal terus mengawal penyaluran dana desa pada tahap berikutnya supaya berlangsung akuntabel dan ngasih manfaatnya tuh untuk kesejahteraan masyarakat. Capaian itu menunjukkan tingkat keberhasilan penyaluran sebesar 99,47% dari total desa penerima dana desa di Bengkulu. Penyaluran tahap 1 itu merupakan bagian dari total pagu dana desa Provinsi Bengkulu tahun 2026 yang mencapai Rp337,08 miliar. Sebanyak 7 dari 9 kabupaten di Bengkulu telah menuntaskan penyaluran dana desa tahap 1 kepada seluruh desa atau mencapai 100%. Kabupaten itu yakni Bengkulu Utara 215 desa senilai Rp26,22 miliar. Bengkulu Selatan 142 desa senilai Rp17,05 miliar. Seluma 182 desa senilai Rp21,55 miliar. Dan itu Kabupaten Kaur 192 desa senilai Rp21,06 miliar. Muko-Muko 148 desa Rp18,71 miliar. Kepahyang 105 desa Rp13,34 miliar. Bengkulu Tengah 142 desa Rp16,94 miliar. Dan itu saat itu di sana proses penyaluran cuma menyisakan 7 desa, terdiri dari 1 desa di Kabupaten Lebong, ke 6 desa di Kabupaten Lebong. Sementara itu proses penyaluran masih menyisakan 7 desa yang belum menerima dana desa tahap 1. 1 desa di Kabupaten Renjang Lebong, ke 6 desa di Kabupaten Lebong yang masih dalam proses penyelesaian penyaluran. Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu terus berkoordinasi ke pemerintah daerah terkait untuk mempercepat penyelesaian penyaluran dana desa. Langkah itu dilakukan supaya seluruh desa bisa segera memanfaatkan dana itu untuk mendukung pembangunan ke pemberdayaan masyarakat. Selain untuk pembangunan desa, dana desa juga diarahkan untuk jago daya beli masyarakat melalui program bantuan langsung tunai BLT desa, kegiatan padat karya tunai, penguatan ketahanan pangan, serta dukungan terhadap badan usaha milik desa BUMDes ke pelaku UMKM. Melalui berbagai program itu, dana yang disalurkan diharapkan mampu menggerakkan sektor real ke memperkuat perekonomian desa di sana.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Gayara, Galeri Budaya Nusantara.

Pulau Enggano di sana, sebuah permata terpencil yang terletak sekitar 100 km di lepas pantai selatan Sumatera Indonesia, menyimpan warisan budaya yang unik dan seringkali terabaikan. Dihuni oleh masyarakat Enggano, sebuah kelompok etnis yang memiliki identitas tersendiri dengan populasi sekitar 4.000 jiwa. Pulau ini menyimpan kekayaan tradisi yang belum banyak dieksplorasi. Di antara kekayaan tersebut adalah musik tradisional masyarakat Enggano yang terancam punah, di mana hanya generasi tua yang masih fasih berbahasa. Upaya untuk menggali dan melestarikan ekspresi budaya ini menjadi semakin penting. Melalui eksplorasi ini, kita akan berupaya untuk mengungkap elemen-elemen musik yang unik dan signifikansi budaya yang melekat pada tradisi musik masyarakat Enggano. Sejarah dan budaya tradisional Enggano memiliki dokumentasi yang terbatas. Di sana, masyarakat Enggano memiliki tradisi lisan yang kuat. Sebuah proyek dokumentasi dan revitalisasi bahasa Enggano yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Oxford sejak tahun 2018 berupaya untuk mengatasi tantangan ini melalui perekaman audiovisual, percakapan, cerita, dan lagu-lagu tradisional. Upaya ini menjadi sangat krusial mengingat penggunaan bahasa Indonesia yang semakin meluas di kalangan generasi muda. Lokasi pulau ini di dalam kepulauan Indonesia menunjukkan potensi adanya interaksi budaya dengan wilayah lain meskipun isolasinya relatif tinggi. Secara linguistik, bahasa Enggano diklasifikasikan dalam rumpun bahasa Austronesia. Namun, memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan bahasa Austronesia lainnya, bahkan diduga sebagai cabang utama atau isolat bahasa. Kontak historis dengan bangsa Eropa dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Portugis yang kemudian memberi nama pulau ini Enggano, yang berarti penipuan atau kesalahan di sana. Meskipun pengaruh langsung bahasa Portugis mungkin terbatas, interaksi selama berabad-abad, meskipun sporadis, dapat secara tidak langsung mempengaruhi praktik budaya termasuk musik melalui perdagangan atau kontak lainnya. Mengingat keterbatasan dokumentasi sejarah khusus tentang musik Enggano berbandingan dengan tradisi musik pulau-pulau tetangga seperti Mentawai yang disebutkan dalam atau wilayah lain di Sumatera dapat memberikan konteks komparatif. Meskipun hubungan langsung perlu dipertimbangkan di sana dengan hati-hati karena isolasi dan profil linguistik Enggano yang unik.

0: Brendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Informasi spesifik mengenai alat musik tradisional Enggano dalam materi penelitian yang tersedia sangat terbatas ya. Namun terdapat penyebutan cameo atau kami sebagai alat musik tradisional dari Enggano yang kemungkinan terbuat dari kulit kerang atau cangkang kerang. Bahan pembuatan ini menunjukkan hubungan yang kuat antara musik tradisional Enggano dengan lingkungan maritim pulau tersebut. Selain itu, cameo juga disebutkan sebagai alat tiup dari cangkang kerang yang digunakan untuk memanggil orang. Menyoroti fungsi suara di luar ekspresi artistik, yaitu sebagai sarana komunikasi komunitas. Dalam konteks tarian perang Yakare yang disebutkan dalam pertunjukan, terkadang dilakukan tanpa iringan alat musik di sana, melainkan dengan lagu-lagu daerah yang dinyanyikan oleh para penari itu sendiri, menunjukkan aspek penting dalam tradisi musik mereka di mana kinerja vokal lebih diutamakan daripada iringan instrumental dalam konteks tertentu. Penelitian oleh Help juga menyebutkan adanya seruling dengan hanya dua lubang, berbeda dengan seruling bambu modern yang diimpor. Hal ini mengindikasikan desain seruling tradisional yang khas dan unik untuk Enggano, menunjukkan pengembangan alat musik lokal. Cameo atau kami dijelaskan terbuat dari kulit kerang. Ini memperkuat identitas cameo sebagai instrumen dari kerang dan memberikan konfirmasi visual keberadaannya ya di sana. Meskipun informasi spesifik tentang alat musik Enggano terbatas, penyebutan gendang dan gong dalam konteks musik tradisional yang mengiringi tarian menunjukkan keberadaan alat musik perkusi yang merupakan elemen dasar dalam banyak bentuk musik tradisional Indonesia. Musik di sana memainkan peran yang beragam dan terintegrasi dalam budaya masyarakat Enggano. Ritual seringkali mencapai puncaknya dalam nyanyian dan tarian, terutama dalam upacara Kalia Baba yang bertujuan untuk memohon berkat leluhur atas hasil panen dan praktik berburu. Kami, trompet kerang, digunakan untuk mengumpulkan orang-orang untuk acara atau kegiatan di sana. Dengan bunyi yang berbeda menandakan tujuan yang berbeda. Bunyi panjang untuk kegiatan, bunyi pendek untuk bencana atau kematian. Prosesi pernikahan tradisional Parur Hiaung melibatkan teks lisan yang diucapkan oleh tokoh-tokoh tradisional untuk prosesi pernikahan tradisional. Meskipun tidak secara eksplisit ya, di sana menyebutkan nyanyian, kehadiran tradisi lisan dalam upacara yang begitu signifikan menunjukkan bahwa kinerja vokal kemungkinan besar memainkan peran. Pesta ritual Eakalea yang digambarkan sebagai pesta ritual utama di Pulau Enggano mencapai puncaknya dalam nyanyian dan tarian. Pesta ini melibatkan wanita aristokrat dalam pakaian upacara yang semakin menekankan pentingnya budaya, keterbatasan informasi rinci tentang peran spesifik musik di luar ritual, dan pertemuan mungkin mengindikasikan bahwa musik terintegrasi secara mendalam ke dalam berbagai aspek kehidupan daripada menjadi bentuk seni yang terpisah dan sangat terspesialisasi seperti yang sering dipahami oleh budaya barat. Musik bisa menjadi iringan alami untuk tugas-tugas sehari-hari, bercerita dan interaksi sosial, tidak selalu memerlukan dokumentasi khusus tentang fungsinya dalam peristiwa yang berbeda.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM.

0: Di sana beberapa lagu tradisional Enggano yang tercatat memberikan gambaran tentang kekayaan melodi masyarakat ini. Dopo Enggano berarti Pulau Enggano, disebutkan sebagai lagu wajib dalam festival lokal, menggambarkan keindahan alam pulau dan bertujuan untuk menumbuhkan kembali kecintaan terhadap Enggano, terutama di kalangan generasi muda. Festival yang diadakan pada tahun 2015 ini mengharuskan peserta menyanyikan dua buah lagu, satu wajib, Dopo Enggano, dan satu pilihan bebas, Awape, diidentifikasi sebagai lagu daerah dari Bengkulu dengan lirik dalam bahasa Enggano, diciptakan Luhut Manulu, sebuah lagu yang mengungkapkan kekaguman terhadap keindahan dan kekayaan Pulau Enggano, diciptakan oleh Romansyah Sabania dan dinyanyikan oleh Tria Eliana Nainggolan pada tahun 2007. Sebuah lagu duka atas kematian seorang kerabat direkam di Enggano pada tahun 1909 oleh August Ladd, didokumentasikan dalam koleksi Erich von Hombostel di Library of Congress. Dukun dalam cerita tradisional Kamanipah menyanyikan Kahino Dubahai yang berarti lagu semut. Selain itu, sebuah lagu berjudul Anah Yatuta Yahearyak, artinya alangkah sulitnya menjadi hidup. Keterbatasan jumlah judul lagu spesifik yang ditemukan mungkin mencerminkan sifat lisan dari tradisi ini ya di sana, di mana lagu-lagu terutama ditransmisikan melalui pertunjukan dan ingatan, serta tantangan dalam mendokumentasikan dan melestarikannya dalam bentuk tertulis, terutama sebelum upaya revitalisasi. Tria Eliana Nainggolan diidentifikasi sebagai penyanyi lagu tentang Enggano tahun 2007, menunjukkan ekspresi musik kontemporer terkait tema Enggano, tarian perang Yakare, yang disebutkan dalam melibatkan para penari yang menyanyikan lagu-lagu daerah, menyoroti integrasi kinerja vokal dengan tarian tradisional. Dukun dalam cerita tradisional Kamanipa digambarkan menyanyikan sebuah nyanyian Kahino Dubahai, menunjukkan peran spesifik dalam komunitas yang terkait dengan pertunjukan musik. Aaron Ketora dan Engga Zakaria Kauno terdaftar sebagai peserta dalam rekaman lagu Enggano dan lagu-lagu pernikahan Enggano pada tahun 2018. Luhut Manulu dikreditkan sebagai pencipta lagu Awape, mengidentifikasi seorang komposer lagu-lagu berbahasa Enggano. Keterbatasan informasi tentang pemain profesional menunjukkan bahwa pertunjukan musik tradisional mungkin berbasis komunitas, melibatkan berbagai anggota komunitas dalam konteks sosial dan upacara yang berbeda, daripada bergantung pada kelas musisi profesional yang berbeda dalam pengertian barat dari sana.
1: Brendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah

0: Prompar FM. Prompar FM. Di sana warisan musik masyarakat Enggano meskipun kaya namun kurang terdokumentasi. Merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka. Lagu-lagu, alat musik, dan peran musik dalam ritual serta kehidupan sehari-hari mencerminkan kekayaan tradisi lisan dan hubungan mendalam masyarakat dengan pulau tempat mereka tinggal. Upaya yang sedang berlangsung untuk mendokumentasikan dan merevitalisasi bahasa Enggano juga memberikan harapan untuk pelestarian warisan musik mereka dengan sumber daya yang tersedia seperti rekaman dari proyek Universitas Oxford dan koleksi arsip di Library of Congress. Kita dapat terus belajar dan menghargai melodi tersembunyi dari Enggano. Mendukung inisiatif pelestarian budaya dan penelitian lebih lanjut akan memastikan bahwa warisan musik ini akan terus bergema untuk generasi mendatang. Demikian di sana Gayar untuk edisi hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam dan di program yang sama. Sampai jumpa.
1: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendah Siang, Rompat RRI Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran Surah An-Nisa ayat 122.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan lau seandainya dapat membuka pintu setan. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Assalamualaikum adik sana segalonyo. Jumpa lagi kita di siaran berjaringan belajar Sumba, yaitu siaran budaya belajar Sumba yang disiarkan langsung atau diikuti oleh sebelajar Sumba Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Dan pada siang hari koko, kami juga hadir. Ada dua narasum cantik di studio kami di Prompe RRI Bengkulu. Nah, untuk adik sana, Inga, Donga, boleh simak. Atau ingin bergabung, boleh di telepon kami di 0736-7321-994. Dan ingin bertanya-tanya juga, kayak ada Inga Amel dan Inga Sela. Boleh perkenalkan dulu, gimana kabarnya hari ini?
2: Halo, selamat siang semuanya para pendengar setia RRI Radio Bengkulu. Alhamdulillah kabar baik hari ini. Semoga yang pendengarnya juga sehat selalu ya.
1: Iya. Dan juga ada Sela di sebelah Amel nih. Boleh Sela sapa dulu dong, pendengar kita di sebelah aja Sumba loh.
3: Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sela Dwi Putri. Semoga kalian betah ya dengerin kita.
1: Iya, kali kita, kita nak ngobrol-ngobrol dulu siang hari kok ya. Walaupun cuaca kok agak panik, dak caknya di luar. Iya. Tapi semoga obrolan kita menjadi sadu nih, jadi penyejuk pendengar Pro Empe sebelajar Sumba di siang hari kok. Dan untuk membahas lebih dalam lagi tema kita pada siang ini kok, yaitu pelestarian budaya melalui tari. Nah, pendengar atau sahabat budaya, adik sana segalonyo, Inga, Donga, Ayu kakak yo. Nah, Sela dan Amel kok yaitu penari. Nah, boleh diceritakan dari Amel dulu dah. Bagaimana kita bisa jadi penari nih? Awalnya seperti apa?
2: Awalnya dari SD itu kelas 5, masih kelas 4, tertarik ngelihat kakak kelas nampil di acara perpisahan gitu. Jadi kita tuh melihat ya mbak ya, kayak acara gitu. Terus kok kita nggak tahu gini ada ekskul tari gitu. Karena kita kelas 4 ya, kita belum dikasih tahu gitu sebelumnya karena ini ada ekskul tari. Tapi kayak ih kok cantik gitu, pakai pakaian adat ya mbak ya, terus di make pokoknya cantik lah, terus nampil gitu di depan banyak orang dengan pede gitu kan. Dari situ mulai tertarik dan mulai bertanya-tanya sama guru, Bu, ini kok ada ekskul tari gitu. Oh, ternyata kelas 4 belum, nanti kalau mau kelas 5 gitu. Nah, dari situ mulainya gitu.
1: Oke, ini dari awalnya tertarik ya. Iya. Karena melihat penari itu setiap tampil berdandan.
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Jadi rasa pengen banget nih, pengen apa sih baju adat apa gitu.
2: Kalau dari Amel kan karena dari Riau ya. Sekolahnya di Riau, ya. Sekolahnya di Riau. Jadi waktu itu pakaian adat Riau, persembahan Melayu. Nah, itu tuh kayak pakaian kurungnya, pakaian pokoknya dari mulai pernak-pernik, detailnya itu tuh suka aja gitu. Kayak manik-manik gitu ya, Mbak ya, kan bagus gitu kan. Kita kayak anak kecil kayak tertarik aja gitu dulu. Kok cantik ya gitu. Jadi pingin gitu.
1: Jadi awalnya ini dari suka atau bukan hobi? Hobi iya juga.
2: Belum kan, belum ketemu hobi karena lihat suka gitu, kayaknya pingin gitu.
1: Iya. Dan setelah itu?
2: Nah, karena udah kelas 5 kita nggak bisa lagi ternyata orangnya itu tuh kayaknya dulu tuh pilihan ya mbak ya, kita ya.
1: Zaman dulu ya.
2: Iya, kita tuh kayaknya nggak bisa lah masuk, ya udah. Kelas 6 mulai nih, tapi dulu tuh awalnya bukan nari, tapi lebih ke modern dance gitu. Nah, mulai dari situ ikut dance. Ternyata kelas 6-nya boleh nampil. Dulu kan biasanya kelas 6 ya udah duduk aja nengok acara. Ini kelas 6-nya boleh nampil. Nah, dari situ kita mulai ngedance. Nah, awalnya ngedance aja sih dulu, Mbak, gitu. Setelah itu mulai nanti SMP, masuk SMP. Nah, di situ berkembangnya bisa tari tradisional. Karena di situ masih sama kayak Bengkulu ya. Seninya masih kuat dan kental di situ. Gitu.
1: Ya, untuk pendengar mungkin yang ingin bergabung atau bertanya-tanyo ke Inga Amel, ke Inga Sela, boleh ya. Ini ada juga Inga Sela, boleh ceritakan sedikit nih. Inga Sela ini juga penari, ini dari nari Melayu ya. Cerita seperti apa nih?
3: Mungkin untuk Sela sendiri, mungkin pada dasarnya Sela tuh centil ya. Emang agak gelenjit kalau kecewa. Jadi dari SD itu emang udah suka joget-joget. Nah, joget-joget, mulanya itu dance, ngedance dulu ya kan. Dulu tuh belum nari, dulu tuh masih ngedance. Nah, pada saat SMP baru ikut tari. Tari perpisahan dulu, sama kayak kata Mbak Amel tadi, ngelihat penari-penari itu kan cantik-cantik, gemulai, dandanannya, dan benar. Apalagi pakai sunting-sunting.
2: Iya, benar.
3: Kalau Sela kemarin kan dari Palembang ya, jadi awal-awalnya itu dari Palembang dulu, kayak tari tanggai gitu.
1: Itu awalnya, kalau dari dukungan keluarga nih gimana?
2: Kalau keluarga tuh nggak yang terlalu nggak boleh atau boleh gitu. Kayaknya dia tuh ngikutin kita gitu. Kayaknya dia tuh ngelihat perkembangan anak dulu kayaknya tuh Mbak dulu. Jadi kalau misalnya apa ikut ini boleh gitu, coba aja gitu. Kayaknya dia support lah gitu. Kalau orang tua.
1: Support ya kalau orang tua ya.
2: Cuman dia nggak terlalu yang memaksakan gitu. Nggak.
1: Pertama kali tarian apa yang paling Amel suka itu? Yang paling agak rumit tapi pengen banget latihannya.
2: Kalau dulu karena di situ wilayahnya Melayu, Riau ya Mbak ya, pasti Melayu. Di situ memang Melayu yang pertama kali Amel diajarkan. Nah, yang paling rumit dan pingin banget belajar itu lenggang Melayu. Nah, melenggang itu nggak gampang. Untuk di Bengkulu sama Riau itu lenggangannya beda. Itu beda. Kalau untuk di Riau itu lenggangannya itu kayak lemah gemulai dan lebih lambat gitu. Lebih halus gitu. Kalau Bengkulu dia lebih enggak selembut yang di Riau gitu. Nah, jadi pokoknya awal belajar pertama itu ya pasti lenggang, karena kalau misalnya di Riau itu enggak pandai melenggang ya udah enggak bisa tari Melayu gitu, Mbak, di situ. Kasarnya ya kalau misalnya di Riau. Nah, dari situ belajar. Nah, itu waktu diajarin pertama kali itu enggak bisa, kaku gitu ya, Mbak ya, gitu. Gimana sih? Jadi belajar pertama itu dari kaca.
1: Oh, dari kaca.
2: Iya, benar. Jadi belajarnya nggak bisa sama orang gitu. Jadi harus ngikutin kaca gitu. Jadi kita tuh kayak berkaca ngikut, ih kok aneh gitu, sebelah sini, tangan sebelah situ aneh, kaku gitu. Nah, pokoknya belajarnya dari kaca gitu, lebih gampang daripada dari sama orang gitu. Iya. Langsung, gitu. Jadi yang pertama kali yang pengen diajarin gitu tuh dulu memang lenggang Melayu tuh.
1: Itu Amel butuh waktu berapa lama lah itu untuk latihan lenggang Melayu? Ini dari Riau yang pertama.
2: Dulu karena masih SMA. Ya? Kalau SMP memang udah diajarin, tapi nggak yang sedetail di SMA gitu. Karena kalau yang di SMP itu kan memang dari awal udah pakai tari persembahan ya. Tari persembahan itu lenggangannya tuh nggak banyak. Dia nggak kemana-mana, dia kayak di satu tempat aja yang menari cuma tangan gitu. Kalau misalnya untuk di SMA itu baru kita kayak ada tarik kreasi ya Mbak ya, itu lenggangan harus main terus itu biasanya. Nah, kalau misalnya lenggang di Riau itu pokoknya intinya detail, terus memang agak berat ya, nggak semua orang bisa gitu sebenarnya. Tapi pokoknya kalau mau belajar itu kurang lebih seminggu lah Mbak, 5 hari lah ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Oh, itu full
2: lah. Ya?
1: Iya. 5 hari. Ini pernah nggak terjadi cedera, apalagi melenggang terus nih atau encok lah kira-kira?
2: Kalau encok udah pasti Mbak ya, kalau misalnya penari udah pasti pegel kaki itu kayak apa sih namanya, biru-biru apa gitu, udah biasa sih Mbak gitu. Ya biasalah, tapi kalau untuk lenggang enggak ya Mbak ya, enggak terlalu. Tapi kalau udah mainin dari pinggul ke bawah itu udah pasti biasanya ya, ada cedera. Iya. Tapi yang enggak berat gitu, cedera ringan aja. Paling kram gitu.
1: Jadi itu untuk antisipasi. Seperti apa ketika terjadi kram pada saat misalnya, pernah enggak terjadi saat sedang nari ini
2: pernah
1: terjadi kram?
2: Pernah. Ya antisipasinya kita harus ini Mbak, sebelumnya kita harus latihan pemanasan gitu. Itu yang paling penting ya, karena pemanasan itu yang biar darah kita ini lancar ya, gitu ya, nggak kaku gitu. Urat-urat juga nggak kaku gitu kan. Jadi pokoknya yang paling penting itu memang pemanasan gitu.
1: Berarti nari ini juga ada pemanasannya ya.
2: Benar sekali.
1: Iya, kalau Sela sendiri bolehlah sedikit berbagi cerita ini tarian apa aja nih yang Sela kuasain, dan bisa cerita sedikit mungkin bisa mengetahui ya tarian, misal tari tabot ini menceritakan ini yaitu tentang adat Bengkulu yang sangat-sangat sakral dengan tabot ya.
3: Kalau Sela kemarin kan awalnya kan dari Palembang.
1: Oh iya
3: kan?
1: Palembang. Jadi ini benar.
3: Iya.
1: Ya, bisa sih Mbak. Iya. Dari Riau, dari Palembang.
3: Baru SMA-nya kan
1: Bengkulu.
3: Bengkulu. Nah, kalau saya kemarin kan pada awalnya itu kan tari tanggai dulu kan. Nah, tari tanggai itu sama kayak tari pagar pengantin, tapi beda gitu. Nah, kalau tanggai itu lebih gemulai lagi, lebih lama lagi ini gerakannya tuh lebih apa ya, lebih intens, lebih halus gitu. Jadi lebih susah daripada tari pagar pengantin.
1: Lebih susah ternyata gitu.
3: Iya. Dulu tuh diajarinnya tuh sama guru kan, guru pas SMP.
1: Guru kesenian.
3: Iya. Guru kesenian. Apalagi kan mau perpisahan kan, pasti di ini terus disuruh latihan terus.
1: Jadi Sela dan Amel nih punya bisa mengembangkan budaya tari dari tari Riau, adat Riau dan Palembang. Sekarang udah ke Bengkulu. Wah, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, luar biasa, udah dikuasai dua ya, dua provinsi.
2: Jadi tahu
1: perbedaannya.
2: Perbedaan adatnya di Bengkulu juga seperti apa udah tahu. Alhamdulillah.
1: Kalau di tarian Riau sendiri nih, Mel. Udah berapa tarian, Amel?
2: Kalau dulu tari persembahan dia banyak ke kreasi ya Mbak ya. Terus dulu itu kayak ada yang paling sering itu kayak tiga serangkai. Tiga serangkai itu serampang 12, mainang sama satu lagi hitam manis. Nah, itu biasanya kalau di acara-acara itu wajib gitu. Nah, itu tuh biasa diperlombakan juga, cuman Amel belum pernah ngikutin lombanya. Cuman itu lebih ke nampil-nampil di sekolah atau mau di dulu itu juga walaupun kita masih SMA tapi kita udah ngikut ke nampil keluar, maksudnya masih bukan di sekolah gitu Mbak. Misalnya ada acara pernikahan gitu.
1: Selain itu Amel udah nampil kemana aja kok?
2: Kalau nampil selain di Riau juga alhamdulillah udah nampil di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah kalau nggak
1: salah. Luar biasa. Itu menampilkan tarian apa tuh Mbak?
2: Kita bawa nama Bengkulu itu acara Payung Indonesia, itu tuh acaranya internasional. Alhamdulillahnya waktu itu kita ketemu sama Thailand dan dari negara lain. Jadi
1: berarti
2: itu tuh kayak
1: ke negara-negara ya?
2: Iya, kalau karena acaranya kan di Jawa Tengah bukan Jogja, lupa. Solo. Nah, jadi yang dari Thailand datang atau dari negara lain juga datang gitu.
1: Tentunya untuk menjadi penari apalagi seperti Amel ini yang udah keluar ya. Jadi tentunya udah merasakan suka dukanya. Bolehlah Amel berbagi cerita suka duka menjadi penari. Mulai dari berlatihan untuk menampilkan itu apa aja yang terjadi?
2: Banyak ya, Mbak. Kalau misalnya untuk suka duka itu kayak waktu terus waktu kita pokoknya kita pergunakan sebaik mungkin untuk latihan, terus juga kalau materi nggak terlalu banyak, tapi suka dukanya apa ya, lebih ke banyak latihan sih Mbak gitu, terus kebersamaan sama teman-temannya gitu. Kayak misalnya kita latihan nih, kalau apalagi kalau misalnya ada acara ke apa gitu misalkan Mbak, kita mau nampil di sini, itu pasti latihannya intens kan. Nah, yang paling susah itu yang kita misalnya contoh bertujuh orang, yang datang misalnya latihan cuman 5 orang atau enggak kurang lengkap lah intinya orangnya kan Mbak gitu. Paling disitu aja sih kayak kurang kompak aja, tapi insya Allah kalau misalnya udah profesional biasanya kompak-kompak gitu.
1: Nah, Sela sendiri udah kemana aja kok? Menari di Bengkulu aja atau udah juga keluar Bengkulu selain Palembang ya?
3: Kalau saya sih di Bengkulu aja Mbak, masih aja. Di sekitaran sini.
1: Tarian apa aja yang saya biasa tampilkan di Bengkulu aja kok? Saya ada undangan ya, ada grand opening atau acara-acara bisa sambut.
3: Yang paling banyak tuh persembahan sih Mbak, persembahan. Terus tuh paling Melayu, tergantung request orang kan maunya.
2: Ikan-ikan, acara tabot.
3: Acara tabot, ikan-ikan.
1: Ikan-ikan tuh boleh ceritakan seperti apa?
2: Ikan, bantu sedikit ya Mbak ya.
1: Bantu boleh.
2: Kalau ikan-ikan itu kayak masih dalam prosesi adat Bengkulu gitu. Kalau misalnya selagi ada acara tabot gitu kan, tahunan tabot itu pasti ada melombakan acara ikan-ikan gitu. Nah ikan-ikan ini biasanya berupa ada yang ikan, bentuk ikan, ada yang bentuk binatang-binatang lain ya. Dibuat gitu dalam apa? Kayak
3: kayak bambu
2: gitu lah, dibentukkan gitu. Contoh ikan misalnya temanya ya kan Mbak, terus ada tariannya gitu, ada yang diiringin sambil menari gitu, terus ada yang menyanyi gitu, musik hidup
1: ya?
2: Bukan musik dol, beda, Melayu Mbak,
3: Melayu, ya?
2: Melayu. Ikan-ikan lebih ke Melayu ya,
3: ikan-ikan lebih ke Melayu sih.
1: Itu kalau menari pakai durasi nggak nih?
2: Iya, pasti Mbak.
1: Mungkin deket kan? Karena kurang terdengar.
2: Iya, pakai durasi dong gitu. Misalnya nampil di mana aja nih, pasti kita tanyain dulu mau kita harus nampil berapa menit gitu. Kalau dia bilang contohnya cuma 5 menit sampai 6 menit, bolehlah gitu. Atau tergantung sih Mbak, tergantung permintaan gitu, durasi yang di tempat-tempat gitu. Kalau misalnya di acara gitu dia menentuin berapa menit gitu kan. Jadi kita harus sesuaikan gitu.
1: Iya, pendengar sahabat budaya di sana segalonyo, kita masih membahas mengenai siaran budaya belajar Sumba. Ini kita pelestarian budaya melalui tari. Nah, di depan kami kok ada yang Sela dan Amel nih. Mereka adalah penari dan juga udah menari ke luar provinsi, udah internasional ya. Di Solo ya nih Amel ya. Dan mungkin yang ingin bergabung atau juga bisa Anda berkomentar di channel YouTube kami, tentunya di RRI Bengkulu di Prompe, dan bisa bergabung di 0736 7321994, dan juga bisa kirim pesan singkat di 0811781654. Dan Anda bisa tanya-tanya dulu, atau yang ada punya anak ingin mengembangkan bakatnya, misalnya anaknya kok hobi nari, nah seperti apa sih di tari iko, di tari jenis apa yang cocok, itu seperti apa? Boleh bergabung. Nah, kita tanya ke Amel. Amel, kau udah nari berapa tarian, Mel?
2: Berapa ya? Kalau
1: udah banyak.
2: Lumayan. Lumayan kalau dari Riau udah tari persembahan itu harus wajib bisa gitu. Terus tari yang tadi Amel bilang 3 serangkai ya, tadi, 3 serangkai. Udah 4. Terus tari kreasi-kreasinya gitu. Udah berapa ya? Belum di Bengkulu, tabot, Melayu juga ada, terus persembahannya ya pagar, pokoknya lumayan lah Mbak ya.
1: Dan itu gerakan tarian sebanyak itu sudah Amel kuasai.
2: Alhamdulillah.
1: Hafal, pernah nggak keliru lah cah itu?
2: Pasti Mbak, kalau keliru pasti.
1: Saat nari persembahan tetari 3 serangkai.
2: Oh enggak, maksudnya kalau misalnya ada kesalahan teknis dikit, misalnya itu ada gitu. Kayak kita misalnya kalau ada orang ngomong tuh kayak demam panggung gitu Mbak. Gitu, biasanya kita kan tiba-tiba aja, kita lupa gitu gerakannya gitu, tapi jangan sampai cara mengatasinya gitu, jangan sampai kita terlihat kita itu lupa di situ. Sama kayak penyanyi, kalau misalnya dia lupa lirik, pasti dia akan mengakalinya dengan apa gimana, atau ngajak penonton nari nyanyi gitu.
1: Kalo
2: kan
1: penari gimana nih?
2: Kalau penari dia harus tetap bergerak Mbak, dengan senyum gitu.
1: Oh, dengan senyum.
2: Iya, harus senyum walaupun
1: kayaknya
2: dia bergerak.
1: Ada penelpon ya, boleh kita terima dah. Halo. Halo Perompe, siaran budaya.
4: Ya, kali juga.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dari Pasangkesa, Palembang.
1: Aduh, suaranya kecil banget. Bisa di
4: dari Mila Kamera di Palembang.
1: Mila di Palembang. Wah, jauh ya. Di Palembang nih. Oke, Mila nak tanya-tanya apa ke gadis penari kami, Inga Stella dan ke Inga Amel?
4: Kalau tadi, saya tidak mempelajarinya. Ya, ingin belajar sama
1: Oh, rindu aja kayak Bengkulu ya?
4: Iya.
1: Iya. Ada yang nak disampaikan enggak? Enggak salah.
4: Iya, Bapak. Nama punyanya. Heeh.
1: Iya. Iya. Suara Inga Mila kok agak kurang jelas. Mungkin sinyal ya? Iya.
4: Mungkin sinyal
1: kalau. Iya, aku agak jelas nah. Iya. Apalagi kalau itu?
4: Ya, itu aja yang ditanyakan.
1: Bisa Inga ulangi lagi biar Reci jelaskan lagi kayak. Soalnya narsumnya kayak enggak dengar. Jadi sinyalnya jelek.
4: Iya. Salam kenal buat penyiarnya. Dari Mila Sambera di Palembang.
1: Oh, oke, Mila Sambera di Palembang. Oleh salam kenal juga ya dari Reci.
4: Iya. Iya.
1: Oke.
4: Itu aja ya, Mbak.
1: Oke. Iya, ada Mila Sambera dari Palembang. Jadi cuma salam kenal dan mungkin tertarik lah Mila kok kayak cerita Amel kayak Sela. Jadi juga rindu Bengkulu, gara-gara menceritakan budaya Bengkulu. Budaya tari juga jadi rindu kayak Bengkulu. Nah, tarian Bengkulu apa aja? Kalau yang pernah Amel tampilkan, mungkin yang paling sering ya, mungkin paling sering tampil tuh tarian apa aja?
2: Untuk tarian Bengkulu udah pasti itu persembahan Mbak Tari Sekapur Sirih karena itu yang paling penting dan umum di Bengkulu, itu kayak nyambut-nyambut orang-orang penting biasanya gitu. Terus setelah itu juga tari Tabot. Nah, tari Tabot ini juga banyak macamnya gitu, Mbak. Ya, Tabot itu kan banyak gitu ya. Apalagi prosesinya kalau misalnya dari 1 sampai 10 Muharram tuh beda-beda misalnya kan. Ada ngambil tanah gitu, ada yang apa sih?
3: Menjara,
2: banyak lah, Mbak, gitu. Jadi tergantung kadang setiap sanggar-sanggar ini kan kalau misalnya lomba atau ingin garap tari, nah itu tergantung tema dia mau ngambil tema apa gitu. Biasanya di acara prosesi Tabot itu kebanyakan itu menjarah gitu kan, Mbak. Itu pasti konsepnya ya kayak menjarah gitu gitu, Mbak. Yang untuk terus ada juga yang tabutnya sendiri gitu, memang yang bentukan tiang tabut gitu kan, itu memang ditarikan gitu. Kayak simbol-simbol Tabot pada umumnya, kayak kita tengok-tengok di jalan gitu ya, Mbak, ya. Itu biasa dijadikan properti gitu.
1: Oh, itu. Jadi untuk tari Tabot sendiri ini pernah nggak ditampilkan di luar Bengkulu? Atau kalau benar itu dari pilihan kita atau pas di saat ada festival ataupun lomba atau?
2: Pasti banyak ya, Mbak, ya. Kalau untuk Amel belum, kalau yang Amel sendiri belum pernah kan keluar lagi sebelum yang solo ini solo gitu. Semoga nanti ada, amin.
1: Waktu di solo tari apa, Mel?
2: Kita bawain tari garap lagi gitu. Itu lebih ke payung karena di situ kan festival payung gitu. Jadi kita harus sesuai dengan temanya gitu, payung juga, cuman kita enggak pakai properti payung. Kita cuman menceritakan kita ini waktu itu kebetulan temanya payung hitam. Jadi kita tuh kayak menceritakan ini payungnya gitu, nanti di endingnya kita berbentuk payung gitu, ada kayak
1: posisi ya?
2: Ya posisinya gitu,
1: posisi penari.
2: Penarinya gitu. Kalau yang lainnya sih pakai properti payung gitu, Mbak, gitu.
1: Jadi setiap satu tari itu mempunyai cerita ya?
2: Iya, karena dia ada sinopsisnya kan gitu. Kita mau bawain apa, terus konsepnya apa gitu. Terus yang mendukung tarian itu sendiri juga di musik, kostum, make up itu semuanya gitu. Biar semuanya tersampaikan sama yang nonton gitu kan. Kira-kira dia nariin apa gitu. Kalau udah dari properti aja misalnya udah tahu ini tari Tabot misalnya gitu.
1: Jadi untuk tari Tabot sendiri nih, budaya gitu, dak Bengkulu kan. Nah, itu sudah dikuasai ke semuanya sampai dengan ceritanya kan, Mel. Ini pernah nggak sih di daerah lain ingin bertukar pikiran itu atau menari lah gitu, nah. Minta ajarin kayak gitu, nah. Cak Mano sih tarian Tabot Bengkulu kami tengok di berita-berita tuh gitu kan. Ada nggak dari teman-teman dari luar gitu?
2: Belum sih, Mbak, gitu. Cuman kalau misalnya waktu yang acara di Solo itu memang dia bertanya aja sih paling, ini tarian apa gitu katanya kan. Karena sebagian orang memang Bengkulu belum banyak yang tahu ya, Mbak, ya, gitu. Apalagi kita bawain yang jelas itu adat di Bengkulu itu kadang memang orang ada yang bertanya gitu. Ini tarian apa? Jadi kita jelasin gitu yang seumum-umumnya gitu biar gampang dimengerti orang kan. Oh, ini tarian Tabot dan ini biasanya diadakan mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram gitu biasanya. Oh gitu, katanya.
1: Jadi itu udah sepatu untuk itu juga ya?
2: Ya,
1: promosi. Ya, promosi ya, budaya kita.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar.
1: Dari Tabot, paling ya. Utama, antara Tabot kan?
2: Iya benar.
1: Jadi udah mulai siap-siap untuk tampil ya di Tabot?
2: Insya Allah.
1: Oh, insya Allah. Kalau Sela sendiri nih, saya pernah tari Tabot?
3: Kalau untuk Sela sendiri belum pernah ya kan Mbak tari Tabot, karena Sela sendiri kan nggak ikut sanggar.
1: Iya.
3: Jadi tapi pengen gitu, pengen belajar tari Tabot, pengen belajar lebih dalam lagi. Apalagi kan tari Tabot kan susah ya kan,
1: yo.
3: Gerakannya juga harus pakai kuda-kuda yang penting kan Mbak ya.
1: Oh, iya.
2: Kuda-kuda. Tegas, pokoknya dia tegas, terus intens, terus yeah. Power gitu.
3: Beda
2: ada tenaganya.
3: Sama Melayu
2: gitu.
3: Ya kan. Kalau Melayu kan gemulai, kalau Tabot itu kan yeah. Tegas gitu. Jadi pengen belajar lagi.
1: Nah, selain itu juga. Nah, selain menari, Cak Mano cara bagi waktu di saat mungkin ada tampil ya. Tampil atau undangan lah. Itu Cak Mano cara bagi waktu Amel ya Sela. Amel boleh.
2: Biasanya kalau misalnya udah tahu tampil, kita mulai rencana nih kapan latihan gitu. Kita mulai ngadain apa sih jadwalnya gitu kan Mbak. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa biasanya sih gitu Mbak.
3: Iya, diremukin dulu.
1: Jadi untuk kegiatan di luar tari, selain kesibukan menari, kesibukan Amel apa aja?
2: Amel freelance.
1: Oh, freelance.
2: Jadi kayak banyak yang dia ambil gitu, Mbak. Karena enggak kerja sama orang gitu kan. Jadi kita freelance aja lah gitu. Freelance gitu kayak ada kadang makeup orang juga gitu. Atau mungkin kayak ada orang butuh tenaga kita kayak acara pelaminan gitu, kayak orang pelaminan butuh tenaga kita juga, kita bantuin gitu. Oh, sesuai dengan jamnya gitu.
1: Luar biasa ya, multi talenta ya. Mau nari ayo.
2: Iya. Yeah.
1: Mau makeup ayo makeup juga. Ayo.
2: Terus mau orang ini juga bisa.
1: Gitu. Luar biasa anak muda zaman sekarang.
2: Harus bisa punya skill ya Mbak ya.
1: Harus bisa punya skill ya. Dan tuh Sela sendiri kesibukannya apa nih?
3: Kalau Sela sendiri kan masih mahasiswa ya kan.
1: Mahasiswa tingkat akhir.
3: Iya. Oh, iya.
1: Tentunya sibuk ya.
3: Sibuk.
1: Udah skripsi.
3: Iya, lagi nyusun alhamdulillah. Jadi cara bagi waktunya itu Sela kan pulang pulang kuliah. Pulang kuliah biasanya sore ya. Nah, biasanya kalau latihan itu dari sore sampai malam gitu. Itu kan udah diremukin juga sama teman-teman sepakatnya jam berapa, hari apa aja gitu.
1: Oke. Dan sahabat budaya pendengar di Sanak Segalo, kita jeda sejenak yo, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di siaran Budaya Sebelajar Sumba. Kita simak satu lagu dulu.

0: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Iya, di sana balik lagi di siaran budaya dan sebelajar Sumba, dan ini Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai Liat. Dan kita masih ada Inga Sela dan Inga Amel. Ini mereka ini adalah penari. Jadi mereka ini udah menguasai beberapa tarian yang dari Riau, dari Palembang juga ya, Sela ya.
2: Iya, Mbak.
1: Dan juga tarian Bengkulu tentunya. Daru juga udah pernah memperkenalkan tarian Bengkulu ke luar provinsi ya, dan dikenal di negara lain ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita lanjut lagi. Mungkin ada yang gak bergabung kayak kami di siaran budaya Belajar Sumba yang ingin tanya-tanya pelestarian budaya melalui tari kok seperti apa yang dipersiapkan untuk jadi penari kok apa aja, tentunya sehat dan tetap fit ya. Oke, Anda bisa bergabung untuk sahabat budaya dan adik sanak segalanya. Inga, Donga nih bisa bergabung bersama kami dan bisa saksikan atau nonton di kanal YouTube kami di RRI Bengkulu di Prompe ya. Bisa bergabung di via WhatsApp juga, mungkin yang ingin memberi saran atau berkomentar lah ya. Di 0811-7816-544 atau di telepon tadi 0723-7321-994. Ya, kita bahas lagi. Kita lanjut lagi untuk lebih dalam lagi budaya tari kita ini udah sampai ke mana aja. Nah, untuk Amel. Nah, seperti perbincangan kita tadi di luar on air ya, Mel. Iya. Nah, seperti tari Tabot tadi, Mel. Ternyata tari Tabot itu punya hak cipta sendiri-sendiri ya bagi orang yang menciptakan gerakan. Tapi untuk mengenai musik, nah itu seperti apa, Mel?
3: Maksudnya musik.
1: Musiknya tuh harus tetap sama atau dikreasikan lagi nih? Atau punya sendiri lagi nih?
3: Gitu. Dikreasiin. Tetap gak cerca orang misalnya ndak gue tari, gitu kan. Biasanya pasti ada ciri khas masing-masing. Kayak kalau misalnya gerakan Ceko, itu sangat itu.
1: Iya.
3: Biasanya sih gitu. Kalau misalnya kurang lebih dengan sanggar lain tuh ada yang sama, mungkin gerakan itu gerakan umum gitu. Tapi kalau misalnya ada yang detail, itu kok gerakan lain nggak ada, makanya bisa gerakan itu. Jadinya mengikuti atau terinspirasi lah dari sanggar itu. Jadi kan biasanya tuh kayak ketahuan gitu. Kayak misalnya kan orang itu kan kalau misalnya khusus penari, pasti tahu kayak gerakan, Mbak.
1: Iya.
3: Siapa itu sanggar itu pasti ada ciri khas walaupun gerakan tuh cak-cak itulah, Mbak.
1: Jadi udah hafal ya?
3: Sama dengan halnya dengan Iko pemusik gitu. Tapi kalau pemusik tuh sama sih, Mbak, gitu. Cuma detail-detailnya dia yang beda. Misalnya ada pengadisnya Iko gitu. Tapi musik yang sanggar lain musiknya Iko.
1: Iya.
3: Sama sih, Mbak.
1: Pernah ada Amel coba untuk menciptakan gerakan tarian sendiri? Misalnya, aku gak ciptakan dulu tari Tabot sendiri ya, kreasi sendiri ya. Kelak mungkin ada untuk tampilkan atau untuk dikenalkan tuh di luar Bengkulu.
3: Pingin cak bikin gerakan baru gitu, contohnya, tapi belum kesampaian sih karena kita harus banyak yang dipikirkan kan, Mbak.
1: Iya.
3: Kayak misalnya geraknya itu nyambung gak kayak konsepnya, kayak temanya gitu, kostumnya apa ya gitu, pokoknya banyak yang harus dipikirkan. Tapi memang kita kok pingin juga ya bikin tarian gitu, karena tidak gampang sih. Kalau menciptakan gerak gampang, tapi kalau menciptakan tarian itu tuh agak susah ya, Mbak, karena segalanya itu masuk
1: satu paket ya,
3: paket kayak musik gitu. Kita harus mikirkan musiknya lagi, nah gitu. Berarti kita harus bagi kamu kayak yang
1: pemusik gitu. Ya. Itu jadi setiap kita menciptakan tarian tentu juga ada maknanya ya, juga ada ceritanya. Nah, untuk Sela, ada enggak coba tari apa lagi yang belum pernah Sela coba kan?
2: Banyak ya, Mbak, kalau nak belajar lagi tarian, apalagi tarian Bengkulu, Mbak.
1: Iya.
2: Banyak nian. Tapi untuk sekarang ini mungkin kan lagi sibuk-sibuknya nih ya, ndak, Mbak. Jadi agak susah bagi waktunya juga, apalagi lagi skripsian. Jadi iko waktunya berkurang untuk belajar lagi tuh. Pengen ikut tabut lagi kan tahun niko kan, pengen turun tapi mikir lagi skripsian.
1: Oh, yang lagi mau tabut kan. Iya, jadi nak tampil juga kan. Nah, untuk Amel, berarti Amel yang lebih freelance, jadi lebih banyak waktunya ya. Untuk harapan kedepannya nih, apa Amel? Untuk tabut nih, nanti ya?
4: Harapannya, pokoknya tabut selalu ada setiap tahun.
1: Iya.
4: Itu termasuk ajang bergengsi menurut Amel. Karena kan Amel kan dari Riau tuh. Awal datang ke Bengkulu, itu kaget aja sih, ada acara besar. Dan itu tuh wah sih kalau
1: menurut Amel.
4: Karena itu tuh... kayak iring-iringan buang tabut itu ya,
1: Mbak. Benar, tabut terbuang ya.
4: Tabut terbuang itu tuh memang bagi sebagian orang pendatang itu tuh kayak harus diteruskan gitu, terus.
1: Benar. Jadi sejak kapan Amel pindah ke Bengkulu nih?
4: Dari tahun
1: 2013.
4: Tamat SMA.
1: Jadi setiap ada kegiatan festival tabut nih tetap menari.
4: Tergantung sanggarnya gitu.
1: Iya, secinta itu dengan menari nih, Mbak. Iya.
4: Betul sekali, Mbak.
1: Jadi
4: kalau misalnya kok dari sanggar nyem membutuhkan kita gitu, Mbak. Kita camano bisa dak tari untuk di tanggal iko, untuk di acara iko gitu kan. Biasanya kan nanyo kayak penari dulu.
1: Iya.
4: Kalau kita misalnya oke, kita oke mulai latihan.
1: Dan awal Amel pindah ke Bengkulu nih, pernah gak Amel tuh membawakan tarian dari Riau? Kan sudah lumayan banyak kok tarian yang Amel kuasai. Berapa tarian? 4 ya? 7?
4: Gak tahu, pokoknya
1: gak hitung lagi ya?
4: Banyak, Padang bisa gitu.
1: Oh, luar biasa.
4: Tergantung, asal mau belajar sih, Mbak.
1: Iya, misalnya misalnya ada dari kegiatan ya. Bisa udah Mbak, katanya ajarin kami tarian dari Riau. Ini tarian Riau yang paling susah atau paling hits lah ya, kayak gitu. Paling populer tuh apa di Riau tuh gitu nah. Atau adat Riau lah.
3: Kalau untuk permintaan orang biasanya Mbak, ini tuh tidak ke langsung ke ikonnya, misalnya tariannya bukan.
1: Iya.
3: Itu lebih ke kreasi sebenarnya.
1: Oh, kreasi.
3: Nah, kalau kreasi tuh lebih gampang, lebih enak Mbak. Karena itu tuh lebih ngembang.
1: Bebas ya.
3: Lebih enak gitu, lebih luas gitu, luasa pokoknya. Lebih enak sih ke kreasi. Biasanya orang contoh bisa ada tarian cuma 3 menit aja dikit gitu. Tapi geraknya gerak mayu gitu. Nah, sih kita bikin misalnya contoh dulu enggak tema apa, terserah lah misalnya ngomong-ngomongan lah. Mulai tuh kita yang kembangkan gerakan-gerakan demi gerakan gitu ya. Jadi satu tarian gitu.
1: Oke. Okay. Kalau Sela, nah balik lagi ke Sela. Sela ini sedang sibuk skripsi.
2: Iya.
1: Jadi menarinya agak di istirahat dulu dah.
2: Iya, kalau kini kan enggak tahu dikira. Iya.
1: Jadi sampai kelak tuh masih punya harapan dan impian untuk menjadi penari lah ya. Pengen enggak? Pengen nari atau go internasional lah ya. Apalagi untuk nari budaya Bengkulu nih. Wah, luar biasa kan bisa memperkenalkan Bengkulu. Apalagi ke Cik Amel tadi, masih banyak orang yang belum tahu Bengkulu kan. Boleh ceritakan.
2: Pengen nian sih Mbak. Pengen kalau bisa go internasional. Ke luar negeri kalau bisa kan. Biar negara-negara lain, kota-kota lain tuh tahu kayak budaya Bengkulu, tahu kayak Indonesia juga gitu. Nah,

0: di saat menjadi seorang penari? Paling berat gak sih ambil tuh apa jadi penari kok? Pernah gak misalnya hari kok disuruh latihan misalnya 2 hari 3 hari tampil, pernah gak merasa gak sih?
1: Pernah.
0: Itu cuman
1: itu tuh
0: merasa tantangan terberat gak itu?
1: Tidak pulau mbak, tidak pulau terberat. Cuman lebih beratnya tuh kita harus latihannya tuh lebih intens. Misalnya 2 hari otomatis kita latihan full gitu. Karena kan mengingat kita pasti lupa gerakan tuh kan mbak, walaupun kita tahu gitu. Biasanya ambil gitu, pokoknya intinya tetap latihan. Walaupun kita kalau bisa lah itu tuh latihan tuh tidak bisa ditinggalin.
0: Jadi kalau latihan tuh berapa lama dalam sehari tuh Mel? Atau istirahatnya?
1: Jamnya?
0: Iya, karena kan selain untuk latihan terus-terus kan fisik dan kesehatan itu dijaga benar, juga. Kalau dari istirahat tuh nanti pas saat mau tampil takut tumbang kan?
1: Ya benar nih mbak, itu kalau misalnya kita enggak latihan tuh stamina itu tuh harus dijaga. Iya,
0: itu coba lo tuh caranya.
1: Iya, kita harus lebih ke sadar diri sendiri ya mbak. Kalau misalnya kita lemah ya kita kasih tahu gitu. Contohnya ada yang mah gitu, sakit mah misalnya kan, yang belum makan terus sibuk latihan, energi terkuras kan otomatis. Ya kok harus makan dulu gitu misalnya kan. Kalau misalnya tahu nyotu dirinya sakit gitu kan mbak. Terus kalau misalnya nyo gampang lelah ya nyo cak mana nyo minumnya tercukupi gitu. Jadi cairan yang keluar kayak yang masuk pun seimbang gitu. Tidak gampang lelah gitu. Pokoknya itulah yang Ami bilang, kalau orang buku bilang tuh sadar diri, kayak diri sendiri gitu kan. Jadi harus bisa tahu gitu kan,
0: Apa yang kurang gitu, apa yang perlu itu dikasih tahu, jangan diam aja gitu. Iya. Jadi sebelum untuk nampil tuh apa aja sih yang perlu dipersiapkan?
1: Nampil ya mbak ya, pada saat nampil udah pastinya itu tuh kesehatan kita, tenaga kita, itu juga apa lagi yo, pokoknya yang paling penting sehat gitu.
0: Iya.
1: Kalau dipersiap, kalau latihan udah pasti gitu, latihan terus kan, fisik lah intinya nomor satu.
0: Oke, kalau kita di sesi terakhir di closing statement. Nah, untuk Amel sendiri sebagai seorang penari juga yang membawakan budaya, pelestarian budaya ini melalui tari, ini apa harapan kedepannya?
1: Harapan kedepannya supaya segala anak-anak muda ya mbak, sebenarnya tidak mesti tua, tidak mesti muda, yang tua juga kalau misalnya juga punya anak. Terus kalau misalnya anaknya senang kayak kebudayaan termasuk tari gitu, didukung gitu, karena pelestarian tari iko yang paling penting itu dari kecil dulu ya mbak. Kalau kecil dulu aja lah suko, otomatis kelaknya lah besar pastinya suko kan, lebih mencintai lagi apa yang nyo bawakan gitu. Pokoknya dari cak mana caranya kita yang muda-muda kok juga banyak memberi masukan gitu, kayak apa sih kalau misalnya acara-acara gitu, sosialisasi tentang tentang kebudayaan gitu, apapun kebudayaan, kalau misalnya termasuk tari, apalagi di suatu daerah itu tari itu masih penting ya mbak ya.
0: Benar.
1: Itu harus ada sosialisasinya gitu, pokoknya cak mano caranya itu tuh tetap berkembang gitu.
0: Iya. Dan Sela, ini Sela harapannya apa nih Sela sebagai penari nih Sela?
2: Harapan
0: Sela
2: lagi
0: tamat kok.
2: Kalau harapan Sela dewe,
0: apa tuh?
2: Semoga tarian Bungkulu nih lebih banyak lagi dikenal kayak negara-negara lain.
0: Ya, amin.
2: Kota-kota lain dulu. Kota-kota lain dulu. Terus tuh remaja-remaja, anak-anak muda dan orang dewasa juga lebih memperhatikan kebudayaan Bungkulu terutama tari. Lebih support untuk kedepannya supaya lebih berkembang dan maju untuk Bungkulu kedepannya. Iya.
0: Oh itu, jadi itulah pendengar pembicaraan kami, pembahasan kami pada siang Iko siaran budaya belajar Sumba bersama Sela dan Amelia. Ini mereka ini penari, nah udah menguasai tarian dari Riau dan Palembang dan tentunya Bengkulu sekarang kok ya yang sedang digencarkan ya. Nah enggak di sini kebersamaan kita untuk program acara yaitu siaran budaya belajar Sumba yang disiarkan langsung oleh Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai. Dan kita akhiri, Reci pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Bersama tim Pembina Samsat Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sekaligus membahas strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB, kesumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat kantor Jasara Harja Bengkulu pada Kamis 11 Juni 2026. Rapat dihadiri Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Bengkulu, Fitri Agustina Eskom, Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Bengkulu, Haji Hadianto. Kehadiran ketiga unsur tim pembina Samsat tersebut jadi wujud sinergi dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu. Dalam rapat tersebut di sana, tim pembina Samsat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Nah, saat itu masih berlangsung, kayak dijadwalkan berakhir pada Agustus 2026. Selain membahas evaluasi program, rapat juga menghasilkan sejumlah rencana kegiatan yang bakal dilaksanakan secara kolaboratif kayak tim pembina Samsat. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan edukasi, kayak sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar PKB, kayak SWDKLLJ secara tepat waktu, sebagai bentuk kepatuhan administrasi kendaraan, sekaligus kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah, kayak perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Bengkulu, Fitri Agustina menyampaikan, sinergi antara Jasara Harja Bapenda ke Ditlantas Polda Bengkulu jadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program-program pelayanan Samsat. Sementara itu, tim pembina Samsat juga berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan, kayak memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat kabupaten, kecamatan, maupun komunitas masyarakat guna meningkatkan pemahaman terkait manfaat pembayaran PKB ke SWDKLLJ. Melalui rapat koordinasi itu, di sana tim pembina Samsat Provinsi Bengkulu berharap program pemutihan yang sedang berjalan bisa dimanfaatkan secara maksimal ke masyarakat serta mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu secara berkelanjutan. Demikian di sana, saya Haryandika. Ketemu lagi di kabar kita selanjutnya.

4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Hijau Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Tak rumat sekopi.
2: 91.7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana masih sama Bagas, balik lagi sama Bagas dan ketemu lagi sama Bagas untuk minggu hari ini ya. Edisi 14 Juni 2026 kita sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat akan mendengarkan sesi mulai pedang joget kita. Jadi siap-siap 2 jam kita akan berjoget ceria. Yang pengen request boleh Bagas tunggu di 08 11 78 16 544 atau di line telepon 7321 9964. Kita putarkan dulu di sana Kicau Mania.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

Ada sana telah hadir satu pendengar setia kita, Bang Riko di Tanah Patah, yang hadir di sesi joget kita request lagu dangdut Tapsel dari Farus Simamura dengan Cinta Suci. Salamnya buat Ayah Pupu, Tamsa Yusuf, Lalang Rimbo, dan juga Mak Dadang semuanya. Terima kasih sama-sama, Abang. Lagunya juga sudah Bagas prepare-kan. Terima kasih untuk Abang Riko yang sudah mampir untuk sore Riko. Jadi main ke pantai tidak nih Abang Riko nih, mumpung cerah yo. Langit terlihat sangat biru, tersirat ya langit-langit awan-awan sedikit, wes. Sepertinya prediksi nanti sunset bakal bagus nih, karena mumpung Minggu ya kan. Besok Senin, Selasa, tanggal merah ya, tanggal kecepit dikit lah, ada apa-apa ya kan. Ada langsung aja untuk kita putarkan lagunya, request dari Bang Riko di Tanah Patah dengan Cinta Suci dari Farus Simamura. Sebelum kita menuju untuk azan asar pada pukul 5 lebih 37 waktu Indonesia Barat.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu mencatat kinerja positif dalam menyalurkan dana desa tahun anggaran 2026. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan dana desa merupakan instrumen fiskal APBN yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa. Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal penyaluran dana desa pada tahap berikutnya agar berlangsung akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Provinsi Bengkulu mencatat kinerja positif dalam penyaluran dana desa tahun anggaran 2026 hingga 12 Juni ini. Dana desa tahap 1 yang telah disalurkan mencapai 160,39 miliar kepada 1.334 desa dari total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu. Kabar berikutnya di sana, upaya meningkatkan kualitas pelayanan Samsat dan memperkuat sinergi antar instansi terus dilakukan di berbagai daerah. Salah satunya melalui kunjungan Direktur Operasional PT Jasa Raja Ariandi bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni ke kantor bersama Samsat Raja Basa pada Lampung pada Jumat 12 Juni. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelayanan berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi peluang pengembangan layanan yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, ia atas nama Jasa Raja menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelayanan publik melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan kapasitas internal guna memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 16 waktu di Sabar atau di sana, info lo lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Brendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.
1: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana, kita membahas tentang perubahan iklim ya. Perubahan iklim menjadi isu global yang semakin nyata. Kenaikan suhu bumi menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Akibatnya adik sana, banyak ekosistem terganggu dan spesies hewan serta tumbuhan bisa terancam punah. Dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh manusia, terutama di sektor pertanian dan kesehatan. Cuaca yang tidak menentu menyulitkan petani adik sana, dan juga kalau di Bengkulu sih mungkin juga nelayan yo, dalam menentukan masa tanam dan masa panen. Selain itu, penyakit yang dipicu oleh perubahan suhu dan kelembapan juga semakin meningkat. Untuk mengatasinya, diperlukan kolaborasi antar negara dan kesadaran individu dalam menjaga lingkungan. Seperti mengurangi emisi karbon dan penggunaan plastik adik sana, kita harus menguranginya ya. Kita harus menjadi warga yang bisa menciptakan ramah lingkungan adik sana. Jadi info selengkapnya bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga jangan lupa download RRI Digital.
2: Melah, bedangdut, joget gitu.

Melah Bedangdu. Joget kita. Prompat FM.

0: dalam beberapa hari terakhir meningkat signifikan dibanding dengan sebelumnya. Banyak pembeli datang untuk mempersiapkan perangkat penerima siaran sebelum kompetisi bergulir. Pedagang perkirakan permintaan receiver dan perangkat penerima siaran televisi masih akan terus meningkat mendekati jadwal pertandingan besar Piala Dunia. Apalagi durasi siaran Piala Dunia tahun ini mencapai hampir 2 bulan. Kabar berikutnya, di sana Kementerian Pertanian terus memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional melalui berbagai terobosan di daerah. Salah satu program yang saat ini tengah digencarkan yakni Brigada Pangan. Brigada Pangan merupakan sebuah gerakan kolaboratif yang menghidupkan kembali lahan-lahan tidur serta menumbuhkan semangat gotong royong sebagai pilar ketahanan nasional. Kepala Dinas Pertanian Kaur Dodi Hartono melalui Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Harnudianto mengatakan di Kabupaten Kaur terdapat 6 wilayah kecamatan yang telah ditetapkan masuk ke dalam program Brigada Pangan, yakni Kecamatan Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hulu, dan Kecamatan Padang Guci Hilir. Setiap Brigada Pangan biasanya terdiri dari tim yang berisi sekitar 15 orang. Mereka nantinya mengelola lahan pertanian secara berkelompok dengan skala mencapai hingga 200 hektar. Keterlibatan TNI AD dalam program ini menegaskan bahwa pangan adalah urusan strategis negara. Melalui dukungan Babinsa dan Brigada Teritorial, kegiatan pertanian di lapangan mendapat pembinaan, pengawalan, serta pengamanan distribusi sarana produksi. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 17 waktu di Sabarata di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

manfaat jalan kaki yang sangat penting untuk kita ketahui ya. Di tengah rutinitas harian yang padat, seringkali kita lupa bahwa menjaga kesehatan tidak selalu mahal atau rumit. Salah satu cara paling sederhana dan murah untuk menjaga kesehatan tubuh adalah jalan kaki. Aktivitas ini bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, baik pagi, siang, maupun sore. Berikut beberapa manfaat jalan kaki yang perlu kita ketahui. 1. Meningkatkan kesehatan jantung. Jalan kaki secara rutin membantu melancarkan peredaran darah dan menurunkan tekanan darah. Ini sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit kardiovaskuler. Yang kedua, mengontrol berat badan. Meski terasa ringan, jalan kaki selama 30 menit setiap hari bisa membantu membakar kalori dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Kombinasikan dengan pola makan sehat, hasilnya akan lebih optimal. Yang ketiga, menurunkan risiko diabetes. Berjalan kaki membantu meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh yang berguna untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Dan juga mencegah risiko terkena diabetes tipe 2. Yang keempat, meningkatkan mood dan kesehatan mental. Berjalan kaki di alam terbuka atau lingkungan yang nyaman bisa menjadi terapi alami untuk mengurangi stres, kecemasan, dan bahkan gejala depresi ringan. Tubuh juga akan melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Yang kelima, memperkuat otot dan sendi. Berjalan secara teratur membantu memperkuat otot-otot kaki, paha, dan pinggul. Selain itu, gerakan ini juga membantu menjaga kelenturan sendi, terutama bagi lansia. Yang keenam, meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki bisa membantu tubuh merasa lebih rileks sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Lalu yang terakhir di sana, menambah energi. Saat merasa lelah, berjalan kaki justru bisa membantu meningkatkan energi. Ini karena tubuh mendapat aliran oksigen yang lebih baik. Dan sistem kerja organ pun menjadi lebih aktif. Jadi bila adik sana butuh info atau artikel lebih lengkap, lebih bermanfaat, bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 4 FM.

Andesan harga bawang merah di pasar rakyat Inpres Bintuan terpantau masih tinggi, bahkan harganya tak kunjung turun sejak 2 pekan terakhir. Salah seorang pedagang bawang Mary mengatakan saat ini bawang merah dibanderol Rp60.000 per kilonya. Bawang ini merupakan jenis Brebes. Masih tingginya harga bawang merah disebabkan oleh pasokan dari daerah penghasil bawang alami berkurang, di mana bawang merah ini didatangkan dari Pulau Jawa. Meski harga bawang merah mahal, namun harga bawang putih justru masih stabil saat ini. Satu kilonya bawang putih masih dibanderol harga Rp35.000. Kabar berikutnya.

0: daerah Toba Benda Provinsi Bengkulu, Hadianto. Kehadiran tiga unsur tim pembina SAMSA tersebut menjadi wujud sinergi dalam mengoptimalkan pelayanannya pada masyarakat sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu. Dalam rapat tersebut, tim pembina SAMSAT melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini masih berlangsung dan dijadwalkan berakhir pada Agustus 2026. Melalui rapat koordinasi ini, tim pembina SAMSAT Provinsi Bengkulu berharap program pemutihan yang sedang berjalan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat serta mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu secara berkelanjutan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 18 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin, padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rencana di era digital saat ini, judi online atau yang biasa disebut judol semakin marak di tengah masyarakat. Dengan hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet, siapapun bisa terjerumus dalam aktivitas yang tampak menyenangkan di awal, namun menyimpan bahaya besar di baliknya. Judi online bukan hanya soal permainan dan taruhan, tetapi juga tentang risiko keuangan, mental, dan sosial yang nyata. Jadi, jika di sana ada beberapa ancaman nyata, yaitu tentang bahaya judi online. Yang pertama, ketergantungan atau kecanduan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah kecanduan. Sistem permainan yang dibuat untuk terus memancing adrenalin dan harapan menang membuat pemain sulit berhenti. Lama-kelamaan, seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari hanya untuk berjudi, bahkan mengabaikan pekerjaan, keluarga, dan kewajiban lainnya. Yang kedua, kerugian finansial. Tidak sedikit orang mengalami kebangkrutan karena judi online. Harapan untuk menang besar seringkali mendorong seseorang untuk terus memasang taruhan, bahkan menggunakan uang pinjaman atau menjual aset berharga. Kerugian demi kerugian justru memperburuk keadaan dan memicu lingkaran setan uang atau utang. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Stres, cemas, rasa bersalah, dan depresi adalah dampak psikologis yang umum dialami oleh pecandu judi. Saat kalah, mereka merasa frustasi dan putus asa. Saat menang, timbul euforia semu yang hanya bertahan sesaat. Kondisi emosional yang tidak stabil ini bisa berdampak serius terhadap kesehatan mental jangka panjang. Yang keempat, rusaknya hubungan sosial dan keluarga. Kecanduan online juga kerap menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dan sosial. Banyak kasus perceraian, pertengkaran rumah tangga, hingga tindakan kriminal yang berawal dari masalah keuangan akibat judi. Selain itu, pelaku juga bisa dijauhi oleh teman atau lingkungan karena dianggap tidak dapat dipercaya. Yang kelima, potensi tindak kriminal. Untuk menutupi kerugian, tidak sedikit orang yang nekat melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga pemalsuan. Judi online juga kerap dikaitkan dengan jaringan kejahatan terorganisir dan praktik ilegal lainnya, seperti pencucian uang. Yang keenam atau terakhir, melanggar hukum. Di Indonesia, segala bentuk perjudian termasuk judi online adalah tindakan ilegal dan dilarang oleh hukum. Pelaku bisa dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, situs-situs judi online umumnya tidak memiliki izin resmi dan tidak menjamin keamanan data pribadi penggunanya. Jadi info selengkapnya bisa adik sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

Ada sana Pangdam 21 atau Raden Intan Majen TNI Kristo Misianturi menerima kunjungan silaturahmi dan beri keempat marinir BS Kolonel Marinir Supriyati Tarikan di Makodam Ekwan Raden Intan pada Jumat. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan solidaritas antar satuan TNI dalam mendukung tugas pertahanan negara di wilayah Provinsi Bengkulu. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kedua pimpinan satuan membahas pentingnya menjaga komunikasi koordinasi serta kerjasama yang erat guna menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Dalam kesempatan itu, Pangdam XXI atau Raden Intan didampingi Asen Kasdam XXI Raden Intan dan Asops Kasdam XXI Raden Intan. Sementara dan Brigif 4 Marinir BS hadir bersama Pasintel, Paslok, dan Pasop Brigif 4 Marinir BS. Kabar berikutnya di sana menindaklanjuti arahan Gubernur Bengkulu terkait polemik hasil sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Inspektorat Provinsi Bengkulu

0: meningkatkan kesiapan sumber daya manusia, sarana penggunaan sistem teknologi informasi agar kendala serupa tidak kembali terjadi pada tahapan berikutnya. Pemprov Bengkulu juga mengimbau sekolah calon murid dan wali murid untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan SPMB tahun 2026 dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu di Sabara, tadi sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana kota Bengkulu sudah mulai hujan dari tadi yo. Mungkin dari pukul 06.30 lebih hari sana sampai sekarang kok pukul 07.08 waktu Indonesia Barat yo malam iko. Jadi lumayan untuk hujan dan juga petirnya di sana cukup terlihat jelas dari tadi, lumayan menyinari ya. Jadi buat adik saya lagi di jalan, hati-hati ya. Jangan lupa untuk berlindung karena mungkin petir menyambar, takutnya adik sana. Jadi jangan juga untuk berdiri di bawah baliho atau MMT atau mungkin pohon-pohon biar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi tetap hati-hati adik sana di jalan. Oh, nah baru aja adik sana kita bilang kan mulai petir sudah kilatannya, cahaya nyambar-nyambar terus rasanya adik sana. Nah itu adik sana ada request dari Bang Riko di Tanah Patah yang mau putarkan lagu duet Batak Minang berjudul Naposo Merantau dari Kovin Marbun dan Ayu Amanda. Makasih. Sama-sama bang, lagunya sudah bagas prepare kan. Langsung aja untuk kita putarkan Kovin Marbun featuring Ayu Amanda, Naposo Merantau. Jangan kemana-mana, tetap nanti terus RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki, mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: Prompar FM.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana spot nongkrong dan spot kuliner saat itu kerap diburu oleh masyarakat. Biasanya itu dilakukan untuk menghabiskan momen libur akhir pekan atau sekedar menghabiskan waktu senggang di sore hari. Seperti street food yang ada di kawasan Masjid Al-Kahfi, Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, yang menjadi lokasi andalan warga untuk nongkrong bersama teman ataupun keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Bintuhan, Nisa, dia mengaku sangat sering nongkrong bersama kawannya di kawasan street food Masjid Al-Kahfi itu. Dan menurut Nisa, karena banyak pepohonan di kawasan itu membuat suasana nongkrong menjadi lebih sejuk. Selain itu juga di situ juga banyak UMKM yang menjajakan beragam jenis makanan dan minuman dengan harga yang ramah di kantong. Mulai dari jajanan ringan kayak cilok, empek-empek, telur gulung, cireng, sempol, bakso, dan berbagai makanan lainnya. Makanan viral pun juga ada kayak lumpia dengan beragam pilihan topping hingga dimsum mentaya di sana. Dan untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Rp91,7 RRI Bengkulu. Twitter @RRI_Bengkulu. Instagram @RRI_BKR. WhatsApp 0811 7323236. Mobile application RRI Playgo. Rompat RRI Bengkulu, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

0: Budaya Bengkul.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rompere FM.
1: Hari sana kabar gitu pukul 22 waktu Indonesia Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbandaran atau Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu mencatat kinerja positif dalam penyaluran dana desa tahun anggaran 2026. Hingga 12 Juni 2026, dana desa tahap 1 yang telah disalurkan mencapai 160,39 miliar kepada 1.334 desa dari total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan dana desa merupakan instrumen fiskal APBN yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa, dan dia menegaskan pihaknya akan terus mengawal penyaluran dana desa pada tahap berikutnya agar berlangsung akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bergerak cepat melakukan langkah penyelamatan terhadap eksistensi bahasa daerah, khususnya bahasa Enggano yang saat itu berstatus hampir punah. Hal itu disampaikan Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata saat beraudiensi dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu baru-baru itu. Pertemuan strategis tersebut secara khusus membahas formula penyelamatan dan pelestarian bahasa daerah Pulau Enggano yang kini statusnya kian mengkhawatirkan. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan langkah antisipasi konkret agar bahasa asli pulau terluar tersebut tetap lestari dan berkembang di masa depan. Salah satu langkah taktis yang disepakati dalam diskusi tersebut adalah melakukan revitalisasi bahasa Enggano melalui sektor pendidikan formal. Dan untuk mematangkan rencana tersebut, menurut Bupati Ari, pemerintah daerah berencana memberikan pembinaan berkala kepada para guru di sekolah. Selain melatih tenaga pendidik, Pemda juga siap bersinergi dengan lembaga adat dan tokoh masyarakat setempat. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan bagi di sana yang baru aja nelpon tadi, mungkin bisa nelpon lagi karena itu tadi kita lagi nak baca berita dulu dan berbagi informasi untuk di sana segala. Jadi bagi di sana yang lagi nak request masih tetap dibuka request sampai jam 23 atau jam 11 malam kelak di sana. Tetap bersama kami di RRI Prope Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
1: Halo, ini dengan Riko Prapatah.
0: Ya, siap Bang Riko. Apa kabar Bang Riko?
1: Ya, alhamdulillah hari ini sehat walafiat di acara Mutiara Dari Timur.
0: Iya, betul sekali.
1: Mado, NTT, Papua, Bali, dan Kalimantan, ataupun dari sekitar. Mau putarkan lagu dari Mita Talahatu.
0: Dari siapa? Mita Talahati?
1: Mita Talahatu, penyanyinya. Judul lagunya Jang Paksa. Kalau nggak ada, Terlanjur Sayang.
0: Jang Paksa atau Terlanjur Sayang?
1: Kalau ada.
0: Oke Bang Riko, ini kita carikan dulu.
1: Hamzah Yusuf, Sisi di Palembang, dan Ani di Pekanbaru, Semania di Hibridah.
0: Iya,
1: lagunya Bang. Ditunggu.
0: Oke, siap Bang Riko. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.

Terima kasih Bang Riko yang udah gabungan dan request di sana, dan bagi di sana yang lainnya kalau lagi ada request bisa, karena requestan masih saya buka sampai jam 11 malam kalau di sana. Mungkin bakal kita putarkan segera lagu Bang Riko, tapi setelah yang satu ini.

0: Jean-Pierre Papin, lahir 5
1: November 1990. Oke, di sana itu satu lagu dari Rico JK featuring Ayu Rasta, Ini Mengasar Bosku. Dan untuk selanjutnya bakal langsung kita putarkan requestan dari Donga gitu, Donga Rico atau Bang Rico yang ada di Tanah Patah. Mita telah hatu jang paksa, langsung aja kita dengarkan bersama.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Di sana kabar kita pukul 23 waktu Indonesia Barat. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Samsat dan memperkuat sinergi antar instansi terus dilakukan di berbagai daerah. Salah satunya melalui kunjungan Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Ariandi bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Patoni ke kantor bersama Samsat Raja Basa Bandar Lampung. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung proses pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan kolaborasi antar anggota tim pembina Samsat berjalan optimal. Dalam kesempatan itu, rombongan melihat berbagai layanan yang tersedia mulai dari administrasi kendaraan bermotor hingga layanan yang melibatkan unsur kepolisian, badan pendapatan daerah, dan juga Jasa Raharja. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelayanan berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi peluang pengembangan layanan yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Informasi selanjutnya, di sana perhelatan Piala Dunia membuat sejumlah pedagang elektronik mengaku mengalami peningkatan penjualan receiver parabola dan perangkat penerima siaran televisi. Tingginya minat masyarakat dipicu keinginan menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung, terutama di daerah yang belum terjangkau siaran televisi digital secara optimal. Salah seorang pedagang elektronik, Alex, mengatakan penjualan receiver parabola dalam beberapa 5 hari terakhir meningkat signifikan dibanding sebelumnya. Banyak pembeli datang untuk mempersiapkan perangkat penerima siaran sebelum kompetisi bergulir. Harga receiver yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp400.000 hingga Rp600.000-an. Tergantung merek dan fitur yang tersedia. Selain receiver, penjualan perlengkapan parabola seperti LNB, kabel, dan antena juga mengalami peningkatan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan di sana kabar kita bakal berakhir di pukul 23 waktu Indonesia Barat Iko. Kabar kita terakhir di hari Iko maksudnya di sana. Dan bakal ketemu lagi di kabar kita selanjutnya pukul 6 pagi besok. Jadi kabar kita cuma sampai di sini, tapi siaran bakal terus berlanjut sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jam 00 di sana. Jadi tetap bersama kami di Radio Pompe Bengkulu 91.7 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Pompe FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Berada di ujung utara NKRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki lautan lebih luas dari daratan. Sejak zaman dahulu, masyarakatnya terbiasa dengan kehidupan lautan. Berbeda dengan daratan, di laut mempunyai aturannya sendiri. Contohnya, penggunaan bahasa. Di laut, bahasa yang biasa digunakan pada zaman dahulu adalah bahasa Sasahara, mengandung arti yang sangat dalam dan juga merupakan sebuah pengibaratan bagian dari sastra daerah Sangihe. Dan sastra daerah Sangihe terdiri atas dua bentuk, yaitu prosa dan puisi. Dalam pengungkapannya, bisa melalui dialog, monolog, atau penampilan seni. Di Sangihe, sejak zaman dahulu, sastra adalah bahasa pilihan di acara-acara penting, mulai dari penyambutan tamu kehormatan hingga acara sakral seperti pernikahan.
1: Sastra Mat itu adalah sastra atau gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat terhadap seseorang atau keluarga atau kelompok yang pada saat tertentu mempunyai hajatan syukuran. Seperti pesta perkawinan, hari ulang tahun, mendirikan rumah, menurunkan perahu baru, syukuran karena telah sukses dalam persekolahan atau perjuangan, termasuk dalam memasuki besok angkatan dan sebagainya.
0: Dalam prosesi pernikahan adat dimulai dengan Dumareng Wera atau prosesi peminangan, kita akan mendengarkan sastra Sasaramate, gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat dan doa restu seperti yang dibawakan Gottfried Dapar berikut ini.
1: Oras ini irwa kai mayang suwuluren kotan sihu, utawe masalang, takumun sangu kawe nisaluhu iupung tatahi bongkone tamar resa. Ku mayang ke suhu de main torang taretene, tamataku isengene, ukai piak gagarange kalu, tasige, ku tabe magige masalang. Tabe suliman kantene, supadedi kantene labo, ku kabe maturende suhoron pusunge, suwanggilu purun dua timbang kebi sinah yang kunang. Ku tatambain taurending, iwusara susem naung banua. Tangu irua kuiko si mandere surung kayang takubara. Andai sombo, andai tuwo, sombo sarang saruang. Daung nutobo, tak halabeng. Tangu karabou mangamahu, mangurang. Anak usembahu, tampung suara seini ute tabidain bituing tampungangu hiabe. Nikomoru kateluang, bopai narmahi borade nandai. Borara nansai sini tampung kelai. Ukabe melabo. Si manehore ure amaru mafia ku ilo uri uri ilo uho uho i tanung tatu.
2: Prontar FM.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4.

budaya dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Edisana, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak 1 Mei 2026 memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kebijakan ini pun mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Mei 2026 itu mencapai Rp16,66 miliar. Jumlah ini meningkat sekitar 25% dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan pada periode Januari hingga April 2026 yang sebesar Rp13,30 miliar. Sementara itu, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor secara rata-rata harian mengalami kenaikan sebesar 11% setelah program pemutihan diterapkan. Namun secara total, realisasi BBNKB pada Mei 2026 tercatat sebesar Rp10,71 miliar atau turun sekitar 6% dibandingkan rata-rata bulanan Januari hingga April 2026 yang mencapai Rp11,44 miliar. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

0: terjaga saat ini adalah budaya akikah. Akikah, yaitu suatu peristiwa penyembelian hewan kambing pada hari mencukur rambut anak yang baru dilahirkan. Tidak ada batasan waktu untuk menggelar akikah. Namun, waktu terbaik dilakukannya akikah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada hari ketujuh kelahiran anak. Kali ini kami ajak Anda untuk berkunjung ke rumah saudara yang akan melaksanakan tradisi akikah. Tradisi ini dilaksanakan cukup sederhana, namun tidak mengurangi makna yang diwariskan oleh leluhur. Kehadiran kami disambut sukacita oleh tuan rumah.
1: Syaratnya untuk kambing saja sampai umur 1 tahun. Bawa umur 1 tahun kambing tidak bisa dipotong. Kalau laki-laki sebenarnya semua satu bisa, cuma kalau kita

prosesi pemotongan hewan sembelihan yang dilakukan pada saat akikah dilaksanakan di awal sebelum proses mencukur rambut si anak. Biasanya, hewan yang akan disembelih telah disiapkan satu hari sebelum pemotongan hewan.

Setelah proses pemotongan hewan selesai, akan langsung dibersihkan oleh pemuda-pemuda yang telah siap untuk melanjutkan tugas mereka untuk membersihkan dan memotong kecil-kecil hewan yang sudah disembelih sebelum diserahkan kepada ibu-ibu yang sudah siap menunggu untuk dimasak.

0: ya sering-sering ikuti kalau ada acara-acara hakikat kesyukuran, ya sering ikuti karena silaturahmi juga keluarga-keluarga banyak yang datang dari daerah, ya biasa juga lihat dari orang-orang yang berpengalaman. Nah, jadi sering juga pas-pas kami begini kulit kambing.
1: Baik. Jadi, sudah biasa.
0: Ya sudah biasa.
1: Baik.
0: Selalu saya ikuti. Momen
1: silaturahmi.
0: Ya betul.

Tradisi akikah juga menjadi ajang berkumpul dan silaturahmi keluarga. Kerjasama dilakukan mulai dari persiapan, memasak, hingga pelaksanaan acara dilakukan bersama dengan penuh sukacita.

Tradisi dan budaya adalah salah satu warisan dari nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Maka dari itu, sebagai generasi muda, penerus dan pewaris budaya, kita harus melindungi, melestarikan, serta mencintai kebudayaan Indonesia. Salam budaya.

lagi musim Piala Dunia untuk Pesta Bola Dunia 2026. Untuk kali Iko di sana tentunya banyak sekali untuk fakta-fakta menarik yang bisa kita kasih ke adik sana. Nah, fakta salah satunya itu bolanya adik sana bukan bola biasa ternyata. Ternyata juga untuk bola Piala Dunia kini kok teknologi yang ada di bola Piala Dunia tuh ternyata banyak adik sana. Cerita inovasi semakin menarik sejak FIFA mulai mengembangkan bola dengan sensor pintar di dalamnya. Nah, jadi Nyoko bukan sembarangan bola di sana ya. Jadi teknologi yang ada di dalam bola Iko memungkinkan bolaku tadi mengirimkan data secara real time kepada perangkat pertandingan dan sistem analisis. Salah satu fitur yang paling banyak dibicarakan itu adalah connected ball technology atau teknologi bola terhubung. Teknologi ini menggunakan sensor gerak yang dapat mengirimkan data posisi bola hingga ratusan kali setiap detiknya. Nah, langkah canggihnya ada di sana ya. Jadi itulah dibuat secara teknologinya ya di sana menggunakan sensor gerak yang bisa mengirimkan data bola kok tadi, posisi bola kok tadi lagi di mana, saya tunakan. Bahkan sampai ratusan kali setiap detiknya, bukan lagi menit, jadi setiap detiknya gitu kan. Nah, dalam pertandingan berintensitas tinggi, sensornya kok di sana itu bisa membantu sistem mendeteksi sentuhan pemain dengan lebih akurat. Nah, data itu juga kemudian dipadukan dengan teknologi offside semi otomatis yang digunakan FIFA untuk membantu wasit mengambil keputusan. Jadi yang kerjo kini kok bukan wasit aja. Nah, bolanya juga kerjo dan dengan didesain sedemikian rupa untuk memudahkan si wasit kota dia di sana untuk membantu wasit mengambil keputusan ya. Udah itu aja adik sana, ternyata juga bola Piala Dunia Iko terbaru juga dirancang dengan aerodinamika yang lebih baik, di mana permukaan bolanya dibuat menggunakan panel-panel khusus yang membantu menjaga kestabilan arah saat melaju di udara. Jadi penasaran megang aja jadilah gitu kan untuk bola Piala Dunia aku kan, mainnya udah usah gak apa-apa juga ya udah sih. Kerenian memang untuk bola Piala Dunia untuk di 2026 itu ada di sana ya. Menurut para pengembang dari FIFA juga, desain dari terbarunya dari bola Piala Dunia kok di sana memang tujuannya memberikan pengalaman bermain yang lebih konsisten bagi para pemainnya. Nah, alhasil bola dapat bergerak lebih presisi baik saat diumpan maupun juga ketika ditembakkan ke gawang. Jadinya tuh lebih akurat, cetan ada. Dalam cerita para pemain profesional, karakter bola modern juga terasa lebih responsif. Hal ini membantu mereka mengontrol permainan sekaligus juga meningkatkan kualitas pertandingan di level tertinggi. Cacau. Emanglah dipersiapkan dengan segala rupa di sana dengan berbagai teknologinya ya. Ternyata bukan barang-barang elektronik atau mungkin barang-barang gadget gitu kan. Ternyata bola Piala Dunia Iko juga dirancang sedemikian rupa dengan teknologi yang canggih gitu ya. Nah, itulah untuk informasinya, bisa di sana baca aja langsung dalam rri.co.id ya. Pilih aja Piala Dunia 2026. Kita lanjut ke lagu-lagu daerah berikutnya di sana. Jangan kemana-mana, pokoknya di situ aja di Prompek Suara Budaya Bengkulu.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 4 FM. Pro 4 FM.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.